0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada info penting nih buat kalian yang hobinya hiking, glowing di alam bebas. Ada istilahnya ya sekarang ya, glowing. Keren, glowing itu glowing pakai makeup. Ternyata ada juga istilahnya glowing di alam bebas. Atau mungkin yang tinggal di sekitar kawasan Sumatera Barat nih, teman Prado, buat yang udah punya rencana mau muncak atau main-main sekitar gunung, wajib banget baca info terbaru nih biar tetap aman dan tetap chill ya, teman Prado. Jadi berdasarkan laporan resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PFMBG yang dirilis dari hasil evaluasi teman Prado periode 1 hingga 15 Juli 2026 kemarin, sepanjang 2 minggu awal bulan Juli ini, status aktivitas Gunung Merapi saat ini masih ajek ya, di level 2 atau level waspada, teman Prado. Jadi buat kalian yang para pendaki nih atau wisatawan, tahan dulu ya niatnya untuk nge-camp terlalu dekat karena ada batas aman yang wajib dipatuhi nih. PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria ngasih bocoran kalau laporan yang terbit 19 Juli 2026 kemarin nunjukin aktivitas Gunung Merapi masih cukup berfluktuasi nih, teman Prado. Dinamika suplai fluida dan magma dari perut bumi masih jalan terus, yang artinya potensi erupsi masih bisa terjadi kapan aja meskipun saat ini belum ada lonjakan aktivitas yang signifikan nih. Nah, demi keselamatan bareng nih, teman Prado, PFMBG dengan tegas ngeluarin zona steril seluas radius 3 km ya dari kawah Verbik sebagai pusat aktivitas gunung api. Jadi di dalam area lingkaran merah itu, teman Prado, siapapun dilarang buat beraktivitas mendaki atau sekedar nongkrong-nongkrong cantik. Ntar dulu ya, belum aman, teman Prado ya. Selain ancaman lontaran material pijar dan hujan abu kalau sewaktu-waktu terjadi erupsi, kita juga harus mewaspadai ancaman lain nih seperti banjir lahar di aliran sungai yang berhulu di gunung ini saat musim hujan ya. Jadi teman Prado, belum lagi gini, ada potensi gas vulkanik beracun kayak CO, CO2, SO2, dan H2S maksud aku, di sekitar puncak yang pastinya bahaya banget nih buat kesehatan sistem pernapasan kita. Pihak Badan Geologi juga berpesan nih, teman Prado, supaya warga sekitar dan para traveler tetap tenang, nggak usah panik, tapi tetap waspada dan langsung pakai masker ya kalau sewaktu-waktu terjadi hujan abu vulkanik. Jadi jangan lupa untuk selalu nyiapin masker cadangan nih, teman Prado, di tas kalian, di stok aja. Masker kan sekarang murah ya kalau lagi beraktivitas di zona yang agak mendekati kawasan rawan ya. Pesan terakhir yang paling penting, teman Prado, jangan gampang termakan hoax ya atau info simpang siur dari sumber yang enggak jelas ya, teman Prado. Buat update detailnya atau validnya, pastikan kalian tuh selalu pantau info resmi dari pemerintah daerah, PFMBG atau pos pengamatan Gunung Merapi di Bukit Tinggi ya, teman Prado. Kalian bisa dengerin juga, kita juga akan menginformasikan, teman Prado, sewaktu-waktu kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Pokoknya stay safe, keep alert, and adventure wisely, teman Prado.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Dikutip dari rri.co.id, Teman Bro 2, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo untuk pertama kalinya menggelar program akad nikah bersama bagi warga negara Indonesia atau WNI di Sapporo, Hokkaido, Jepang. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Sapporo pada Minggu 19 Juli 2026. Program ini diikuti 8 pasangan mempelai, sebanyak 2 pasangan merupakan sesama WNI, sedangkan 6 pasangan lainnya merupakan pasangan campuran antara WNI dan warga negara Jepang. Penyelenggara kegiatan merupakan hasil kerjasama KBRI Tokyo dengan Majelis Wakil Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Hokkaido dan pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Hokkaido. Selain itu, kegiatan juga didukung komunitas ngaji Kui, Sahabat Hokkaido Indonesia, dan pengajian Muslimah Sakura. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Sahrir, melalui Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Tokyo, Dera Yusyalawati, berharap para mempelai dapat membangun keluarga yang harmonis. Pesan tersebut disampaikan dalam siaran pers KBRI Tokyo yang diterima oleh RRI.

0: Jo, masa dulu Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih, nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
4: Lagi santai di sore hari,

98.8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi untuk hari penting hari ini, teman Pro 2, setiap tanggal 21 Juli. Nah, kalian pasti belum tahu nih, aku juga baru tahu sih. Jadi kita lagi merayakan nih di hari ini, teman Pro 2, momen yang super unik dan out of the box. Apa tuh? Nah, yep, hari ini diperingati sebagai Hari UFO Nasional. Halo, ada ya Hari UFO Nasional. Nah, buat kalian yang suka penasaran nih sama misteri konspirasi alam semesta. Udah konspirasi alam semesta ya. Dan kehidupan di luar bumi, hari ini adalah waktu yang paling pas nih buat bahas hal-hal yang berbau science fiksi yang seru abis nih, teman berdua. Eits, tapi jangan sampai kebalik ya. Jadi Hari UFO Nasional yang dirayakan di Indonesia itu tiap tanggal 21 Juli ini beda banget sama Hari UFO Sedunia yang biasa diperingati setiap tanggal 2 Juli. Jadi Indonesia tuh punya panggung spesial sendiri nih, teman berdua, untuk merayakan ketertarikan kita pada fenomena benda terbang aneh ini. Benda terbang bulat-bulat gitu di langit. Usut punya usut ya, teman-teman. Sejarah Hari UFO Nasional ini pertama kali dicetuskan oleh platform keren bernama Indonesia UFO Network atau IUN yang resmi berdiri pada tahun 2019 silam nih. Organisasi kecil ini berada di bawah naungan induk organisasi HONF atau Foundation yang berbasis di Yogyakarta, tempat berkumpulnya anak-anak muda kreatif penggiat sains. Nah, pas momen Hari UFO Nasional kayak gini nih, teman-teman, semua komunitas dan pegiat yang relate nih sama dunia antariksa langsung pada ngumpul buat deep talk gitu, ngumpul-ngumpul ya, ngobrol-ngobrol ya, mulai diskusi gitu, mulai dari komunitas UFO, institusi astronomi amatir, para periset UFO sampai pegiat space art dan space science. Semuanya itu tumpah ruah mendalami fenomena misterius ini lebih jauh lagi di hari ini, teman Pro 2.

Nah, dan buat kalian nih teman Pro 2 yang penasaran ya, penisirin. Perayaan ini bukan sekedar ajang teori konspirasi alien doang ya, teman Pro 2 ya. Lewat komunitas-komunitas kreatif tadi, Hari UFO Nasional ini jadi wadah asik nih buat ngeblend antara sains murni, lalu seni luar angkasa, dan imajinasi tanpa batas yang ngebuka mata kita betapa luasnya misteri di galaksi sana, di luar bumi ya, teman Pro 2 ya. Jadi sambil lewatin hari ini, nggak ada salahnya nih kalau kita ikut ngeramein dunianya para pemburu UFO, pemburu UFO lokal, ya nggak? Kalian tuh bisa mulai streaming film fiksi ilmiah favorit, misalkan baca-baca teori astronomi, atau sekadar diskusi bareng bestie tentang kemungkinan adanya kehidupan lain di luar angkasa. Kita nggak tahu, teman Pro 2. Siapa tahu imajinasi kalian malah bikin kalian jadi preset masa depan, kan? Kan nggak ada yang tahu. Intinya ya, teman Pro 2 terusnya jaga rasa penasaran dan rasa ingin tahu kalian terhadap alam semesta, karena sains itu seru banget ya. Seru banget kalau digali lebih dalam ya. Jadi selamat merayakan Hari UFO Nasional 2026. Tetap keep looking at the stars ya. Dan jangan sampai lupa jumpa di info unik berikutnya, teman-teman.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
1: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia, Tia.
1: Iya ya bu, anu.
3: Udah sana cepet, bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
6: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

98 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk hari penting hari ini teman Pro 2, tadi selain hari diperingati sebagai hari UFO nasional, balik lagi teman Pro 2 di segmen hangat nih yang siap ngebahas hal-hal bermakna buat kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi selain hari tadi, 21 Juli ini juga punya banyak perayaan unik teman Pro 2. Nah ada satu momen super spesial yang gak boleh banget kita lewatkan nih teman Pro 2, yaitu apa? Yaitu peringatan hari peluk anak atau Global Hug Your Kids Day. Wah seru banget nih teman Pro 2 ya. Meluk anak pun juga ada hari khusus ya. Nah di tengah hiruk-pikuk urusan keluarga nih dan dinamika sosial yang makin padat ya, hari ini ngasih kita pesan emosional yang ngena banget di hati teman Brodo, utamanya buat para orang tua atau figur wali yang sering banget tenggelam dalam rutinitas kerja, deadline kantor atau kesibukan dunia luar yang seolah nggak ada habisnya. Jadi lupa tuh kalau ternyata ada hari khusus di hari ini teman Brodo, yaitu namanya hari peluk anak. Usut punya usut teman Pro 2, kampanye penuh cinta ini ternyata punya latar belakang yang cukup menyentuh ya. Jadi gerakan ini diciptakan oleh Michelle Nichols satu dekade lalu setelah ia harus berduka kehilangan putranya bernama Mark. Jadi Mark itu berpulang karena penyakit kanker otak teman Pro 2. Jadi lewat inisiatif tulus ini, Nichols pengen ngingetin semua orang tua di dunia kalau waktu bersama orang terkasih itu sifatnya sangat rapuh dan berharga. Jadi makna dari peringatan ini dalam banget teman Pro 2, hari peluk anak. Jadi semacam pengingat buat para orang tua nih, atau buat kamu nih yang nanti akan jadi orang tua, ingetin nih kalau hari ini 21 Juli itu adalah hari peluk anak. Jadi sebenarnya enggak tanggal itu juga kalian peluk anak. Maksudnya kampanye gitu diinformasiin. Jadi sejenak meletakkan pekerjaan, santai dulu, ngeluk dulu gawai kalian, ngepause dulu semua kesibukan duniawi demi ngasih pelukan hangat ke anak-anak tercinta. Kadang hal sederhana kayak gini teman Bro 2 justru jadi kemewahan yang sering banget terlupakan ya di era digital sekarang nih, di era ya, orang sibuk banget nih sama gadgetnya, jadi lupa tuh kalau ternyata dia masih punya anak. Eits, tapi kalian jangan salah teman berdua. Arti, tahu kan kalian kalau pelukan itu punya kekuatan magis dari sisi medis dan psikologisnya. Kekuatan yang magis banget teman berdua. Berdasarkan riset, pelukan tuh terbukti ampuh banget buat menurunkan hormon stres alias kortisol. Sekaligus memicu pelepasan hormon kebahagiaan yang kita kenal sebagai oksitosin di dalam tubuh. Jadi gak cuma bikin hati adem teman berdua, kontak fisik yang penuh kasih ini juga krusial banget buat membangun ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak. Ya, pelukan tulus itu bisa ngebentuk rasa aman, kepercayaan diri, dan mental yang sehat bagi tumbuh kembang sang anak dalam menghadapi kerasnya dunia luar nih yang serba keras banget. Jadi memang pelukan kasih sayang orang tua itu magis banget kekuatannya teman Bro 2. Jadi buat kalian nih yang mungkin udah jadi orang tua atau kelak jadi orang tua juga, atau sebagai kakak juga gak apa-apa meluk adik, gak apa-apa ya. Atau punya keponakan di rumah, jangan ragu ya buat luangin waktu sebentar buat meluk mereka hari ini ya. Mari kita hargai setiap detik kebersamaan dan tunjukkan rasa sayang kita secara nyata ya teman Bro 2 ya. Stay warm, keep loving your family, and have a meaningful day teman Bro 2.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
4: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
0: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Pesta Akbar Piala Dunia 2026 akhirnya resmi ditutup dengan drama yang pecah banget ya di New Jersey, New York Stadium. Timnas Spanyol sukses keluar sebagai penguasa baru jagat sepak bola usai menumbangkan Argentina dengan skor tipis-tipis aja 1-0 teman berdua lewat babak perpanjangan waktu yang menegangkan abis. Selamat buat Spanyol, yeah. Kemenangan dramatis ini gak cuma ngasih trofi Piala Dunia kedua ya buat La Roja tercinta nih, La Fria Roja, tapi juga sukses bikin banyak legenda sepak bola dunia terpukau. Salah satu pujian paling cetar datang dari mantan penyerang house goal asal Italia nih teman berdua, Christian Vieri, yang belak-belakan mengaku kagum sama performa gokil anak-anak asuh Spanyol di partai puncak final kemarin. Argentina tuh kayak diobok-obok sama Spanyol ya teman brodo ya. Menurut Vieri, final kemarin tuh benar-benar jadi panggung pamer cara kerja sepak bola modern yang sesungguhnya. Jadi legenda yang sempat nyetak 9 gol nih di 2 edisi Piala Dunia itu menilai kalau gelar juara dunia enggak harus selalu ditentukan oleh sekumpulan mega bintang berharga selangit, melainkan dari kerjasama etos tim yang solid menurut Vieri teman brodo.

Kunci utama kesuksesan La Friorgha ini ternyata terletak pada organisasi permainan dan disiplin taktik tingkat dewa ya. Wah, tingkatnya udah tinggi banget nih, tingkat dewa yang dijalankan tanpa celah oleh seluruh pemain. Bayangin aja teman-teman, Rodo, Argentina nggak dikasih shot on goal oleh Spanyol. Gokil banget kan? Nah, Ferry bilang nih, sejak clear kick-off dibunyikan sampai laga 120 menit berakhir, 2 jam yang benar-benar panas, intens banget, yang mendominasi lapangan hijau tuh cuma ada Spanyol, Spanyol, dan Spanyol. Jadi kagak ada Argentina. Jadi benar-benar gak kelihatan teman Rodo, mereka Argentina full bertahan ya. Hebatnya lagi, konsistensi mereka tuh sepanjang turnamen ini emang gak ada obatnya ya. Bayangin aja, Spanyol tuh sukses nutup perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 itu dengan rekor gokil. Gila, apa ya, bombastis. Yaitu cuma kebobolan 1 gol aja dari 8 pertandingan yang mereka jalani. Yaitu kebobolan dari ini ya, dari Belgia kalau gak salah ya. Wah, hebat banget ya teman Rodo ya. Itu keren banget. Memang defense-nya Spanyol memang benar-benar harus diacungi berapa jempol ya? 4 jempol. Jempol tangan dan jempol kaki. Itu memang pertahanan mereka itu benar-benar kokoh banget ya teman Rodo, kayak tembok Berlin yang susah banget untuk dijebol lawan.

Dan Bang Ferry juga nambahin ya, kalau misalkan Argentina itu dibuat tak berkutik karena pressing ketat ala Spanyol yang nurunin 6-7 pemain sekaligus untuk ngerebut bola. Ditambah lagi rata-rata usia skuad Spanyol itu masih di angka 26 tahun. Jadi masih usia emas teman berdua. Jadi modal investasi jangka panjang nih yang super cerah buat menatap Piala Dunia 2030 mendatang ya. Mungkin Indonesia mungkin bisa masuk kali ya jadi lawan Spanyol. Ya kan seru banget tuh. Tetap di bawah asuhan sementara pelatih brilian Luis de la Fuente yang selain juara Euro 2024 dia menang juara Piala Dunia 2026. Keren banget ya. Well, kesuksesan Spanyol ini merajai dunia tahun 2006 ini ngebuktiin kalau identitas permainan yang jelas dan mental kerja keras buat tim itu jauh lebih penting dari sekedar nama besar ya. Salut banget buat La Rioja. Sampai jumpa di ulasan sepak bola berikutnya teman Pro 2, nanti mungkin siang hari ya kita di ngobrolin olahraga.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Dikutip dari rri.co.id, Temam Pro 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menyoroti hasil pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan atau PDPB semester 1 2026 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Catatan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai mengikuti rapat pleno rekapitulasi PDPD di kantor KPU RI Jakarta Senin 20 Juli 2026. Bagja mengatakan Bawaslu menemukan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan rekapitulasi PDPB semester 1 2026. Menurutnya, sejumlah bahan perbaikan yang seharusnya menjadi koreksi belum dimasukkan dalam hasil rekapitulasi. Yang menjelaskan, temuan tersebut berasal dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu di tingkat provinsi selama proses rekapitulasi berlangsung. Bagja mengatakan temuan itu terjadi di sejumlah daerah, diantaranya Provinsi Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Tengah. Menurutnya, terdapat KPU provinsi yang hanya membacakan hasil rekapitulasi tanpa menyerahkan dokumen pendukung kepada peserta rapat.

0: uang sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada berita duka nih sekaligus menegangkan datang dari kawasan perumahan Grand Polonia, Kota Medan, teman Pro 2. Jadi kantor Basarnas kelas A Medan bareng tim SAR gabungan saat ini lagi gercep banget nih ngebut proses pencarian dan evakuasi korban akibat insiden reruntuhan rumah yang bikin gempar warga Medan dan sekitarnya. Kepala Basarnas kelas A Medan Hari Marantika, teman Pro 2, ngasih info kalau pihaknya tuh langsung gaspol nih mengoptimalkan misi penyelamatan ini dengan membagi personel ke dalam 3 tim atau Search and Rescue Unit atau SRU, teman Pro 2. Masing-masing tim dibekali tugas spesifik lengkap dengan gear canggih demi mempercepat proses penemuan korban. Dua tim itu, teman-teman berdua, yang pertama buat SRU 1, mereka tuh ditugasin untuk melakukan pencarian dan identifikasi korban pakai teknologi modern berupa drone thermal milik Basarnas Medan. Alat canggih ini dipakai untuk mendeteksi keberadaan korban yang mungkin banget nih masih terjebak di balik tumpukan material bangunan. Sementara itu, teman-teman berdua, tim kedua SRU 2 bergerak menggunakan metode Area Search Rescue atau ASR dengan cara membagi sektor area secara teliti sekaligus menganalisis potensi bahaya di sekitar lokasi kejadian. Dan gak mau kalah teman berdua, SRU 3 juga langsung fokus melakukan pencarian cepat di titik-titik prioritas dengan penggunaan peralatan ekstrikasi untuk membongkar akses jalan menuju posisi korban.

Usut punya usut, teman Pro 2, musibah mengerikan ini terjadi pada Senin kemarin 20 Juli petang, sore hari ya, dan diduga kuat dipicu oleh ledakan gas pipa tanam. Jadi berdasarkan data sementara di lapangan, ada 7 orang yang lagi berada di lokasi saat insiden maut itu terjadi, teman Pro 2. Dari total korban tersebut, 4 orang berhasil selamat, termasuk seorang balita berusia 2 tahun bernama Javelin, seorang sopir, dan seorang kurir. Sayangnya, 1 orang korban meninggal dunia sudah berhasil ditemukan, sementara 2 orang lainnya masih dalam proses pencarian intensif karena diduga kuat tertimbun reruntuhan. Tim SAR gabungan dipastikan nggak bakal berhenti berjuang nih sampai seluruh korban berhasil ditemukan dan dievakuasi dengan aman. Jadi teman produk kita, mari kita doakan semoga proses evakuasi berjalan lancar dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Stay safe dimanapun kalian berada ya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya, kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Brodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Udah di jam 9 pagi hari ini, ada Gus Pri yang lanjut nih temenin kamu di Sepada Tematik. Nah, kalau hari Selasa, topiknya seputar moderasi beragama gak sih, teman Bro 2? Yang mana kayaknya ini jadi makin penting untuk kita bahas, apalagi bagi kita generasi muda. Kayaknya di tengah kemajuan zaman dan teknologi gitu ya teman Bro 2, harus ada yang jadi pembatas gitu, dan sesuatu yang menjadi kendali gitu loh teman Bro 2, di dalam kita bersikap, termasuk soal di dalamnya gimana kita melibatkan sisi keagamaan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bakal bahas apa sih teman Bro 2 di pagi hari ini. Masih akan lanjut sampai nanti jam 10 di Sepada Tematik. Dan kita dengerin dulu yuk lagu-lagu berikut ini di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Ki, posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana? Thinking before posting.

0: di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sepada Tematik di jam 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Jadi ya, kita masih ngebahas nih apa aja sih yang berkaitan sama agama dan anak muda. Kenapa agama dan anak muda? Karena ya segmen kita berhubungan sama anak muda ya, teman Pro 2. Karena semakin kesini dengan kemajuan teknologi, kayaknya jadi tantangan tersendiri juga gimana caranya biar kita tetap bisa jadi orang baik gitu ya. Karena ada banyak peluang tuh, bukan peluang sih, ada banyak kemungkinan dan celah untuk sesuatu yang viral dan berujung jadi hal yang negatif. Nah, caranya gimana, teman Pro 2, di zaman yang gampang viral kayak gini, kita bisa tetap jadi sosok yang tidak kehilangan kendali gitu ya, teman Pro 2, dan tetap punya kompas moral yang baik. Nah, gitu dong caranya gimana, teman Pro 2, kamu mungkin bisa share juga gimana cara kamu tetap jadi anak baik di era serba viral seperti sekarang ya, teman berdua. Kayak kamu tuh bikin konten satu, nah udah tiba-tiba besoknya viral aja. Terus karena udah viral, kamu nyari lagi tuh gimana caranya biar bisa viral berikutnya. Dan cara paling gampang ya biasanya dengan konten-konten yang negatif gitu ya. Entah itu hate comment ya, teman berdua. Entah itu julid sama kebiasaan orang lain atau konten-konten negatif lainnya. Karena bisa aja kita mulai coba untuk jujur ya, teman berdua. Pernah gak sih kita ngerasa kalau sekarang semua hal kayak berlomba-lomba buat jadi viral gitu loh. Bangun tidur, buka media sosial, mau makan terus di foto dulu. Nah, jalan-jalan terus juga bikin story. Bahkan kadang nih orang lebih sibuk mikirin kontennya daripada sibuk menikmati momennya. Di zaman sekarang viral emang jadi impian banyak orang ya, atau mungkin yang kegiatannya sebagai konten kreator. Ada yang viral karena prestasi, ada yang viral karena kreativitas, tapi sayangnya gak sedikit juga yang viral karena sensasi, drama, bahkan perilaku yang merugikan orang lain. Nah, ini nih, perilaku yang merugikan orang lain ini nih, teman berdua, gimana caranya kita biar gak kesana tapi tetap bisa viral gitu loh. Tau gak sih, secara psikologis setiap kali postingan kita mendapat like atau komentar, otak akan melepaskan hormon dopamin. Nah, hormon ini membuat kita merasa senang dan ingin mengulanginya lagi loh, teman berdua. Itulah kenapa banyak orang tanpa sadar nih jadi haus validasi ya. Semakin banyak respon, semakin ingin membuat konten berikutnya. Masalahnya muncul ketika semua keputusan hidup mulai ditentukan oleh pertanyaan, kalau ini gak viral, masih mau dilakuin gak? Nah, gitu tuh teman Pro 2, tantangannya di situ ya. Padahal dalam kehidupan nyata, banyak hal baik yang justru nih tidak pernah jadi viral. Nah, kenapa hal-hal baik ini gak coba kamu bikin jadi viral juga, teman Pro 2? Thank you.

0: minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wikifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kamu berdua mungkin hari ini kamu dengan konten-konten kamu belum viral atau gak terkenal gitu ya. Tapi siapa tahu nih, karena senyum kamu kepada seseorang ini bisa jadi tambahan semangat gitu ya. Mungkin gak ada yang upload ketika kita membantu orang tua. Gak ada yang kasih like waktu kita jujur ya, teman berdua. Tapi bukan berarti itu gak bernilai. Karena kebaikan gak selalu membutuhkan penonton ya, teman berdua. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal validasi, sekarang kita bahas sesuatu yang lebih dalam. Sekarang ini apapun bisa viral ya, teman berdua. Video ngebantu orang, video orang lagi berantem gitu, atau video kecelakaan mungkin. Bahkan kesalahan seseorang pun bisa tersebar ke jutaan orang hanya dalam hitungan menit. Nah, yang jadi pertanyaan nih, apakah semua yang viral layak untuk kita sebarkan? Belum tentu jawabannya, teman berdua. Kadang kita ikut membagikan sesuatu tanpa tahu cerita lengkapnya. Padahal nih, bisa aja informasi itu belum tentu benar ya, teman berdua. Bisa jadi malah nanti jadinya menyakiti orang lain. Fakta menariknya nih, teman berdua, dalam ajaran Islam ada prinsip yang sangat relevan dengan dunia digital, yaitu tabayyun namanya. Artinya, memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Di era media sosial, prinsip ini terasa semakin penting, ya nggak, teman berdua? Sebelum menekan tombol bagikan misalnya, ada baiknya kita berhenti sejenak dan mempertanyakan apakah informasi ini benar, apakah membagikannya membawa manfaat. Nah, bersikap hati-hati terhadap informasi bukan berarti ketinggalan berita, tapi menunjukkan tanggung jawab ya sebagai pengguna media sosial. Jadi ya mungkin kita bisa berperan membuat hal-hal baik menjadi viral dengan nge-share konten yang bermanfaat, atau ada peran kita juga membuat hal-hal yang negatif akhirnya jadi viral juga karena ada peran kita juga di situ, teman berdua. Atau sebagai konten kreator kita bisa memilih untuk membuat konten-konten yang baik gitu ya, yang potensi viralnya bisa dari sana juga, walaupun mungkin lebih butuh effort ya dari kamu, teman berdua. Biar hal-hal baik yang kamu lakukan pada akhirnya juga jadi viral. Karena di zaman yang serba cepat ini, mungkin kita emang sulit menghindari media sosial ya. Tapi kita selalu punya pilihan untuk menggunakannya dengan bijak. Jadiin deh media sosial sebagai tempat menyebarkan inspirasi, bukan yang namanya kebencian. Jadi kita sebagai alat untuk menulis hal-hal yang baik gitu ya, teman berdua, bukan malah nyakitin. Dan jadiin juga hidup kita sebagai bukti bahwa nih, menjadi anak baik itu tetap keren loh, tetap relevan dan tetap dibutuhkan di era serba viral. Karena pada akhirnya nih, teman berdua, yang paling lama dikenang bukan siapa yang paling viral ya, tapi siapa yang paling banyak membawa manfaat untuk orang lain. Nah, kamu pilih yang mana tuh, teman berdua? Jadi, penutup sepada kita di pagi hari ini. Abis ini jam 10, ada Pro 2 Hitlist. Tungguin ya, teman berdua.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah menyampaikan pesan khusus kepada seluruh aparatur sipil negara ASN di Indonesia. Dia mengajak para ASN untuk terus mengabdi kepada masyarakat meski kerja mereka kerap dilakukan tanpa sorotan. Pesan tersebut disampaikan Zudan melalui akun Instagram resmi BKN yang dilihat kemarin. Yang mengingatkan para ASN bahwa pengabdian yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memastikan negara terus hadir di tengah masyarakat. Dalam foto yang diunggah BKN, terdapat pesan Zudan mengenai pentingnya pengabdian ASN, yang mengatakan tidak semua karya ASN mendapat perhatian publik maupun sorotan lampu panggung. Zudan pun mengajak seluruh ASN untuk terus menjalankan tugas dengan tulus, yang menekankan bahwa pekerjaan yang dilakukan dalam senyap tetap memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan negara kepada masyarakat. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara Sumbagut memastikan penyaluran bahan bakar minyak BBM di wilayah Sumatera Barat kembali stabil. Ini seiring membaiknya kondisi sejumlah jalur distribusi utama. Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Fahroy G. Andriani Sumampo mengatakan perbaikan kondisi lalu lintas turut mendukung percepatan distribusi BBM. Mobil tangki kini dapat kembali menjangkau stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan waktu tempuh yang semakin optimal. Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses distribusi antara lain perbaikan akses di sepanjang jalur distribusi, penyempitan ruas jalan, serta material longsor di beberapa titik. Kondisi tersebut sempat menyebabkan waktu tempuh mobil tangki lebih lama dibandingkan kondisi normal. Meski demikian, Pertamina terus mengoptimalkan penguatan operasional dan percepatan distribusi guna memastikan kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Barat tetap terpenuhi. Gina S. Nur menghadirkan film Aku Sebelum Aku sebagai drama keluarga yang mengangkat perjalanan seorang remaja menemukan jati dirinya. Karya original Netflix Indonesia tersebut juga menyoroti persoalan kesehatan mental melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cerita berfokus pada Jati, seorang siswa berprestasi yang kerap menorehkan kemenangan dalam berbagai ajang kompetisi akademik bergengsi. Di balik seluruh pencapaiannya, Jati harus memikul tekanan besar akibat harapan tinggi sang ayah terhadap masa depannya. Tokoh Jati diperankan aktor muda Bima Sena yang menampilkan sosok remaja berprestasi dengan pergulatan batin cukup kompleks sepanjang cerita. Sementara Ringo Agus Rahman memerankan Pak Jaya, ayah Jati yang memiliki ekspektasi besar terhadap putranya. Deretan pemain lainnya turut diisi Widuri Putri, Prastisi Duyarti, Ferdi Sulaiman, serta Poppy Sofia yang memperkuat alur cerita. Film tersebut juga menghadirkan Candil, Ronel Surapraja, Aming Sugandi, dan M. Yusuf Oskan sebagai pemeran pendukung.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih

jaga malam. Chill dulu di Nonton Cielu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pradua, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 10 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Waktu ini kita lanjut di Pro 2 Hit List untuk

2 jam ke depan Tambang Pro 2 udah-udah dan uni-uni di Kota Padang ataupun kamu yang ada di luar Kota Padang dan di luar Sumatera Barat, ini juga masih bisa request ya. Tambang Pro 2 bisa dengerin kita juga di aplikasi RRI Digital, juga di rri.co.id, ya enggak? Tambang Pro 2. Nah, buat kamu yang mau request lagu di siang hari ini, kamu bisa request di 0751274822 atau di WhatsApp kita juga bisa di 0811665508 gitu ya teman berdua. Untuk temenin cuaca Kota Padang yang lagi cerah-cerahnya ini, mungkin kamu punya playlist tertentu. Kalau lagi cerah gini tuh enaknya dengerin lagu kayak gimana ya gitu. Karena kalau lagi mendung, kadang-kadang kita juga punya soundtrack tersendiri gitu ya, teman berdua. Kayak lagunya itu ngikutin cuaca atau enggak ngikutin suasana hati. Benar enggak kayak gitu, teman berdua?

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 10 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kita lanjut lagi yuk, dengerin lagu-lagu yang udah kamu request nih siang hari ini, teman Pro 2. Kita punya lagu dari Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri. Terus ada lagu dari Koldiak dengan Arti Kehidupan, teman Pro 2. Terus lagu ketiga, kita punya Dere Dia dengan Pernah Muda. Berarti sekarang udah tua dong. Enggak ya. Ini tuh kayak jadi refleksi juga. Ya enggak sih teman berdua. Kalau nanti suatu saat kita akan jadi tua dan bilang bahwa kita pernah muda. Tapi selagi masih muda nih jangan asik sendiri ya teman berdua. Nanti jadinya kamu lama-lama emang asik sendiri dan sampai di tahun-tahun berikutnya kamu masih bilang masih asik sendiri.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Tahukah Anda, ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
1: Rp19?
0: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
1: Hah?
0: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
2: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Pro 2 FM, RR di Padang, tempat terbaik kamu tau Pro 2. Kita mulai dari WhatsApp. Nah, kayak tadi dari mulai Pro 2 Hitlist sampai sekarang kita belum bacain yang di WhatsApp ya, teman Pro 2. Ada yang udah WhatsApp nih. Selamat pagi, saya Widya, fansnya Sabrina Leonor katanya. Izin request lagunya Sabrina yang judulnya Haha. Oke deh, nanti kita puterin ya. Lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Ini tuh jadi kayak lagu wajib yang di request gitu ya, teman Pro 2. Kayaknya emang sesuka itu kali ya sama lagunya Sabrina yang satu ini. Lagu berikutnya teman Pro 2 ada sesi potret dari Enow featuring Ari Lesmana. Dua kakak beradik ini emang kalau udah nyanyi ini ya teman Pro 2 selalu menjiwai ya enggak. Dan emang lagunya enak sih didengerin. Nanti kita puterin juga. Jadi lagu kedua dan lagu ketiga nih teman Pro 2 ada lagu dari siapa coba? Lagu yang judulnya adalah Air Mata. Nah, ini tuh lagu dari Dewa 19. Kalau tadi lagu-lagunya lumayan baru-baru ya. Kali ini lagu ketiga ini lumayan lawas nih teman Pro 2. Lawas enggak tuh? Ini lagu dari tahun 2012, tapi masih bertahan sampai sekarang gitu ya. Kita lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu ini, dan untuk kamu tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya, kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, kali ini kita lanjut dengerin lagu yang udah di request juga. Kayaknya lagi suka lagu-lagu yang dinyanyiin sama musisi-musisi wanita di Indonesia, teman Pro 2. Kali ini ada lagu dari Nabila Takiyah dengan judulnya Cegil. Nah, ini tuh kayak lagu yang menggambarkan apa kali ya, era dimana lagi semangat-semangatnya gitu, dan saking

dengerin lagunya Perunggu yang satu ini, atau lagi baca buku bisa juga. Nah, lagu ketiga kita punya lagu dari Nadine Amizah dengan judulnya Semua Aku Dirayakan. Oke nih, sama berdua udah 3 lagu. Kita lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu yang udah di request. Sampai nanti jam 12 masih bisa kamu request di Pro 2 Hitlist di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu.

0: Di pohon, kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Tomang Bro 2 dikutip dari rri.co.id. NOC Indonesia menyiapkan rumah Indonesia di Nagoya, Jepang sebagai pusat dukungan bagi kontingen merah putih selama Asian Games 2026. Fasilitas itu juga akan menjadi tempat berkumpul atlet, ofisial, diaspora Indonesia, dan para pendukung tim nasional.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: 1, 2, 3.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas, bisa kena pidana loh.
3: Hah? Ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah, nggak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Prodi FM, Negeri Padang, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Kita punya dua lagu terakhir nih. Ada Gurun Hujan dari Juicy Luisi, teman Prodi 2. Dan lagu terakhir ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Sederhana sih judulnya, tapi kalau didengerin nih, teman Prodi 2 bisa bikin kamu mengingat kembali kenangan-kenangan yang udah terjadi sekian lama dan jadinya rumit gitu ya. Iya, sederhana yang rumit lah pokoknya teman berdua. Kita dengerin bareng-bareng dan terima kasih untuk kamu yang udah ngikutin Prodi 2 Headlist yang hari ini. Waktunya Gus Pri pamit juga. Abis ini ada program-program seru lainnya bareng penyiar Prodi 2 favorit kamu. Teman berdua, Gus Pri pamit. Tetap sama kita di Prodi 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
2: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
3: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
2: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
3: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
2: Kalau bagasi?
3: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
4: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas. Kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
5: Gratis,
6: gratis,
5: gratis,
6: gratis.
5: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
7: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: 90,8 FM Produa, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat siang semuanya. Teman Produa balik lagi siang hari ini di Ramudok Kreatif, dan kali ini barengan sama Rini Kamal. Anyway teman Produa, kalau udah jamnya makan siang, mari kita ngomongin makanan. Karena bawaannya lapar ya teman Produa, karena memang sudah jamnya makan siang di jam 12 ini. Jadi bawaannya tuh, aduh enaknya makan apa, ngemil apa gitu ya. Nah biasanya nih teman Produa, kita tuh kalau udah nyari makanan yang aduh kayaknya pengen makan ini deh, makan itu, wah banyak banget tuh variannya sampai kita bingung mau makan apa ya gitu. Nah tapi ini teman Produa, ada satu jajanan yang kayaknya ini tuh memang sudah menjadi apa ya, kebiasaan kita juga sih ya, kayaknya kalau nggak ada ini tuh kayak kurang deh. Salah satu yang kayaknya juga rame banget yang suka gitu ya, dan juga rasanya emang seenak itu sih teman Produa, dimsum. Udah jadi bagian hidup kita, udah jadi lifestyle gitu ya. Nah untuk itu teman Produa, siang hari ini kita juga udah kedatangan nih salah satu owner dimsum yang katanya sih ngeju gitu ya, ngejunya ngeju banget. Cuma nanti kita bakal tanya-tanya lebih lanjut. Nah di sini teman Produa sudah ada Kak Naya dari dimsum Keju Naya. Halo Kak Naya, selamat siang.
1: Siang Kak.
0: Apa kabar Kak Naya?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah baik ya. Gimana orderannya, lagi rame kah? Jam segini kita undang ke sini, apakah lagi ribet gitu?
1: Enggak sih Kak.
0: Aman ya?
1: Aman.
0: Aman alhamdulillah. Nah tapi ini teman Produa, Kak Naya ini adalah owner dari dimsum Keju Naya. Ya kan, Naya atas nama sendiri Naya. Nah kejunya nih sengeju apa sih kan Naya? Emang semuanya, semua toppingnya keju, semua isiannya keju atau gimana nih?
1: Tergantung varian sih Kak. Kalau yang pakai keju tuh biasanya yang dimsum sama lumpia ubi ungu.
0: Oh gitu. Tapi tuh emang dikasih namanya, dikasih nama produknya, brandnya emang keju gitu ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, karena Kananya suka keju?
1: Banget.
0: Oh suka keju. Kejunya sampai sengeju itu ya?
1: Sengeju itu banget.
0: Oh gitu, kenapa Kananya bisa sesuka itu banget sama keju?
1: Karena emang seenak itu Kak.
0: Karena seenak itu ya?
1: Iya.
0: Makanya akhirnya dari sana ya udah deh bikin makanan berbisnis yang memang ada kejunya juga.
1: Iya,
0: gitu
1: Kak.
0: Nah tapi itu kalau dimsum, nah emang suka bikin dimsum atau coba-coba bikin dimsum, atau karena lagi rame orang-orang nih jualan dimsum karena ya ikutan juga?
1: Coba-coba bikin sih Kak, karena waktu itu beli online gitu. Jadi kok enak, terus iseng-iseng bikin, cobain ke keluarga, enak sih kata keluarga, baru jual.
0: Oh gitu, mulainya kapan sih Kananya kalau boleh tahu?
1: Mulainya November deh Kak.
0: November tahun kemarin?
1: Iya.
0: 2025?
1: Iya.
0: Oh gitu, jadi awalnya dicoba-coba bikin dulu, terus dicobain ke keluarga, terus katanya enak, ya udah dijual aja gitu. Oke. Nah ada berapa nih kan sekarang deh, kalau dari akhir tahun lalu sampai sekarang kan udah jalan kayaknya hampir 7 bulan, 8 bulanan gitu ya karena ya. Nah udah ada varian apa aja tuh dari dimsumnya?
1: Udah ada 4 varian sih Kak. Dimsum keju, lumpia kentang, lumpia ubi. Udah ada 4 varian sih Kak. Dimsum keju, lumpia

0: tambah varian yang manis-manis.
1: Oh gitu. Biar apa, orang tuh kalau habis makan manis, aduh pengen yang asin. Nah carinya masih di situ, yeah, masih di Kanaya. Yeah. Terus kalau habis makan manis, aduh pengennya yang asin deh. Ya udah masih carinya di Kanaya juga, gitu ya. Oh marketing. Oke oke deh. Nah kalau Kanaya sendiri itu jualannya sudah ada, maksudnya ada tempatnya gitu, udah offline store kah atau pesanannya harus PO online gitu gimana?
0: Oh, masih di rumah kak jualannya, mm-hmm, bisa online bisa offline.
1: Mm-hmm. Kalo berarti ada yang ready gitu ya?
0: Ready kak.
1: Oke oke oke, jadi bisa online bisa offline. Oke okay, dan masih di rumah jualannya.
0: Masih kak.
1: Oke okay, oke. Okay. Nah kalau misalkan nih orang-orang pengen pesen gitu yang frozen dan segala macam, sekarang kan lu juga banyak yang kayak gitu ya karena kesibukan pengennya makan yang frozen aja biar nanti dinikmati masih hangat, itu kak Naya juga bikin atau gimana?
0: Iya bikin kak. Jadi ready yang frozen sama yang digoreng.
1: Oh gitu. Jadi ready nih mau yang mana tuh terserah sama customernya aja gitu yeah, ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti ini dimsumnya bukan dimsum, maksudnya masih dimsum yang dikukus kah atau yang sudah digoreng? Sekarang kan dimsum banyak banget jenisnya, yang dibakar, dikukus, digoreng. Yeah. Segitu tumis aja nih yang belum.
0: Awalnya dikukus kak, baru nanti masuk freezer, baru digoreng. Dia pakai oh, lumpia.
1: Oh gitu. Yeah. Oh iya iya iya.
0: Enggak yang dimsum mentai yang kayak gitu bukan.
1: Oh gitu. Ya. Jadi nanti jatuhnya ini bakal jadi gorengan. Ah, kayak iya, gorengan gitu iya, ya. Oke oke oke. Nah, soal harga nih. Kak, gimana? Berapa tuh dibanderolnya?
0: Murah banget, Kak. Oh, 5.000.
1: Langsung murah banget tahu, Kak.
0: 5.000 loh, Kak.
1: Oke. Jadi per piecesnya 5.000 atau gimana?
0: Isi 2 5.000.
1: Oh gitu, dua. Jadi
0: dua pieces.
1: Dua pieces itu 5.000. Oh, murah ya. Itu kenapa menetapkan harga segitu? Karena memang kayak oh ya, karena marketnya memang untuk anak sekolahan atau gimana tuh Kanaya?
0: Karena jualannya di rumah, Kak. Kalau mm-hmm, misalnya jual mahal-mahal, kebanyakan di sana yang beli itu anak-anak, orang tua. Jadi kalau untuk harga tinggi mungkin kurang
1: yeah, ya,
0: kurang oh, banyak peminat. Oh, makanya okay, dikasih harga segitu dengan porsi. Ya begitulah kak.
1: Oh gitu, dengan porsi yang sesuai juga yeah, sesuai, gitu ya. Karena harganya memang affordable mm-hmm, juga untuk anak-anak yeah, gitu. Beli 2 5.000. Ih gak apa-apa juga tuh. Oke oke deh. Nah tapi dari Kanaya sendiri ini kan ada beberapa ya. Ada tadi yang lumpia, ada yang ubi ungu, ada yang dimsum. Nah di antara semua varian, empat varian yang ada sekarang, yang paling best seller yang mana Kanaya?
0: Dimsum keju kak.
1: Dimsum kejunya paling best seller. Lah kenapa sih dimsum keju nih yang paling best seller? Kalau menurut Kanaya, ah kenapa sih dimsum nih ya yang jadi prima donanya?
0: Karena dari rasa sih kak.
1: Dari rasa?
0: Asin-asin gurih gitu. Oh, pakai gitu, saus asam pedas manis.
1: Oh gitu, jadi sausnya juga asam pedas hmm, gitu ya. Nah jadi mungkin ya namanya juga kita orang Minang ya yeah. Yang atas nama gorengan yang kayak gurih gitu tuh selalu menarik mm-hmm, buat kita gitu loh teman Pro 2. Jadi bukannya yang manis-manis gak menarik ya, cuman tuh yang gurih kayaknya menggugah selera yeah, gitu.
0: Lebih
1: gitu ya. Oke okay, oke okay deh, nah, tapi itu kan yang best seller. Yang best sellernya kan yeah, itu. Tapi kalau menurut Kanaya nih yang kayak tapi menurutku yang paling oke di antara empat varian nih yang ini nih. Nah, yang mana tuh?
0: Yang paling oke.
1: Kalau menurut Kanaya pribadi ya, ini kan kalau tadi kan best seller.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau menurut Kanaya pribadi deh, yang mana tuh?
0: Oh, dimsum sama lumpia kentang.
1: Lumpia kentang. Nah, si lumpia kentang tuh gimana sih, Kanaya?
0: Oh, dia tuh kayak adonan pregadel gitu, Kak.
1: Mhm. Mm.
0: Terus dikasih lumpia.
1: Oh tapi di luarnya dikasih lumpia yeah, tapi dalamnya kayak perkedel mm-hmm.
0: Jadi oh, gurih tuh, di luar lembut di dalam.
1: Oh gitu. Jadi tuh ini ya, apa sih namanya tuh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi tuh. Kalau gurih di luar tuh ya, maksudnya tuh emang kayak
0: iya, langsung cobain aja kak.
1: Langsung cobain harusnya teman Pro 2, karena gak bisa nih dideskripsikan gitu yeah, ya. Itu idenya dari mana Kanaya? Karena kan kalau perkedel kan kita tahu perkedel pasti dibalur dengan telur biasanya yeah, gitu ya kan. Nah itu, ini tempat tiba-tiba pakai kita lumpiain aja.
0: Karena peminatnya yang orang tua kak, yang kebanyakan orang gak suka ayam.

0: apanya kentang, dia mau yang asin gitu kan, ke kentang.
1: Oh berarti ini awalnya permintaan customer kah atau gimana?
0: Iya permintaan customer kak.
1: Oh gitu, akhirnya coba-coba, oke, dijual. Yeah. Oh gitu, nah itu memang segmennya nih segmen orang tua biasanya nih. Tapi anak-anak ada yang suka juga dong?
0: Banyak kak.
1: Oh banyak juga, jadi imbang lah ya. Cuman memang segmen awalnya orang tua, tapi ternyata menarik perhatian anak-anak juga gitu ya. Nah itu harganya sama atau gimana?
0: Harganya sama kak.
1: Oh jadi semua varian itu harganya sama?
0: Iya. Isinya sama-sama dua juga.
1: Oke, baiklah. Jadi sama harganya teman Pro 2. Oke, menarik juga ya lumpia kentang. Ternyata isinya dalamnya kayak perkedel. Wah, itu enak banget tuh teman Pro. Jadinya kenyang juga. Kalau perkedel kan kita juga lumayan kenyang tuh makannya karena dia kentang gitu. Nah, tapi ada dua varian lagi tadi, ada yang ubi ungu sama
0: bakso.
1: Bakso. Nah, ubi ungunya nih diapain nih kananya?
0: Ubi ungunya itu dikasih lumpia lagi tapi dalamnya coklat sama keju.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Bebas pilihnya mau yang coklat atau mau yang keju.
1: Oh, berarti semuanya luarannya itu lumpia ya. Tapi di dalamnya isiannya yang berbeda-beda berarti. Kak. Dan bakso juga.
0: Kalau bakso, bakso biasa aja.
1: Oh, bakso biasa. Yeah. Oh, enggak pakai lumpia nih kali ini. Siapa tahu kan dimasukin ini lagi kan ya teman produk dimasukin lumpia lagi tapi enggak ya?
0: Enggak.
1: Tapi ini adalah bakso biasa. Yeah. Berarti bakso jadi makannya apakah dengan kuah-kuahan atau gimana?
0: Pakai saus yang asam pedas manis tuh, Kak.
1: Oh, gitu. Baru juga ya karena tuh biasanya kita beli bakso kalau enggak tahu bakso ya sekarang yang sering atau enggak bakso yang beneran di abang-abang tuh pasti dikasih ini. Dikasih apa namanya tuh dikasih kecap, saus yang kayak bakso pada umumnya aja gitu. Tapi ini pakai
0: saus asam pedas manis.
1: Oke, dikasih taste yang berbeda dari baksonya. Tapi ini lumayan banyak yang suka juga. Anak-anak biasanya nih.
0: Iya, Kak.
1: Oke, baiklah. Jadi banyak yang suka juga nih teman Pro 2 dengan varian yang satu ini. Dan itu harganya juga dibanderol sama kah dengan yang lainnya?
0: Iya sama.
1: Berarti 25 ribu berarti?
0: Kalau bakso tuh 10.
1: Oh gitu. Berarti baksonya ukurannya yang kecil-kecil.
0: Iya,
1: ya?
0: Yang kecil-kecil.
1: Yang size itu size bite gitu teman Pro 2 sekali. Hap.
0: Iya.
1: Oke deh Kanaya. Oke. Jadi kita kayaknya sudah tahu nih semua menu-menunya Kanaya teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi ngebahas soal usaha-usahanya Kanaya nih teman Pro 2 ya. Dan makanan-makanannya, menu-menunya nanti bakal kita bahas lagi. Tapi teman Pro 2 kita harus break dulu karena setelah ini kita juga akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
6: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Rang Mode Kreatif dan masih barengan sama Kananya di sini, teman Produa. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga ya soal apa saja yang ada di dimsum kejunya Kananya ya. Tadi ada yang bakso, ada yang ubi ungu, ada yang kentang gitu ya. Nah, ada yang bakso yang hanya yang berbeda tanpa lumpia tuh yang bakso doang ya.
1: Iya,
0: Kak ya. Oke. Nah, kalau Kananya sendiri nih, kan udah bikin nih ada 4 varian gitu ya. Itu idenya datang dari mana aja? Maksudnya apa karena Kananya suka ngemil, suka ngulik resep makanan atau gimana?
1: Suka ngemil, mm-hmm. Terus suka masak-masak, Kak.
0: Oh, suka masak, masak air biar mateng suka enggak?
1: Suka banget, Kak.
0: Suka banget ya. Asal enggak angus aja. Kalau air angus kan agak-agak gimana ya? Kita biar mateng aja, jangan sampai angus, teman Pro 2. Oke deh, jadi karena emang suka masak juga dan suka ngemil juga, akhirnya bikin sendiri. Nah, tapi nih kalau Kananya sekarang kan udah ada 4 nih, selama 7-8 bulan ini udah ada 4 varian nih. Adakah keinginan untuk kayaknya mau coba yang lain lagi nih, kayaknya enak deh gitu. Ada enggak keinginan yang kayak gitu?
1: Masih sih, Kak, masih nambah menu gitu, mm-hmm. Kan rencana, tapi tunggu dulu.
0: Tapi tunggu dulu, sabar dulu. Ini aja udah keteteran ya.
1: Iya.
0: Itu kan yang ngerjainnya semua sendiri atau ada yang bantu?
1: Sendiri paling kalau dibantuin keluarga tuh kayak kupas-kupas aja.
0: Oh gitu. Sekedarnya.
1: Iya.
0: Aku juga gitu lagi, teman Produa, ngebantu emang sekedar ya.
1: Iya.
0: Bagiannya emang karena intinya yang masak ya tetap Kananya gitu ya.
1: Iya,
0: Oke deh. Nah, tapi nih dari Kananya sendiri nih, misalkan satu hari itu bisa habisnya berapa? Atau bisa masaknya itu menyiapkan segala jenis-jenisnya itu berapa?
1: Kalau lagi rame, mm-hmm. bisa habis 60 kotak satu hari, Kak.
0: 60 kotak satu hari, yeah. Itu dengan semua jenisnya ya? Yeah. Maksudnya semua variannya, yeah. Ya? Oke.
1: Kalau lagi kurang, kurang lebih 20 kotak sih, Kak.
0: Oh gitu, jadi dia ada, ya namanya berjualan, yeah, ya, berwirausaha, yeah. Tuh pasti ada ups and downnya juga. Nah, tapi tuh Kananya mempersiapkannya tuh berapa lama, dari jam berapa? Berapa lama nih misalkan untuk bikin dan untuk ngadonnya, belum lagi gorengnya, belum lagi yang lain-lainnya gitu, belum lagi bikin sausnya gitu.
1: Kalau saus tuh kan bikinnya banyak gitu, Kak. Jadi bisa sekitar 2 harian gitu, kan. Nah, kalau bikin stok tuh bisa tiap hari.
0: Okay.
1: Dari pagi.
0: Itu berapa lama tuh sampai bisa sampai ready dijual gitu?
1: Kalau ready dijual siang udah bisa, Kak. Tapi kan karena ini gak ada batas ready apa enggaknya, jadi kalau lagi bikin stok tuh kalau ada orang beli diambilin juga.
0: Oh gitu, tapi tetap dikerjain.
1: Iya, tetap.
0: Oke. Jadi tuh untuk nih, untuk satu jenis yang misalkan dimsum deh, itu Kananya biasanya ngestok berapa? Maksudnya setiap, mungkin setiap hari bikin ya gitu ya buat stok. Itu paling banyak ya berapa?
1: Paling banyak
0: untuk bikin stoknya nih
1: 65 kotak.
0: 65 kotak lah ya. Oke. Jadi itu dikali 4 tuh. Ya kan, maksudnya untuk semua jenisnya. Jenis yang lain-lain juga.
1: Enggak, kalau yang dimsum 60 kotak, Kak.
0: Oh, tapi kalau yang lain yang kayak yang ubi ungu dan segala macam
1: paling 10.
0: Oh, gitu. Tapi karena ini yang si paling best seller,
1: iya.
0: Jadi ini yang paling banyak ya.
1: Iya, Kak.
0: Oh, gitu. Oke. Tapi Kananya biasanya start itu jualan dari pagi udah karena di rumah udah buka dari pagi. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang datang, Nanya pesen dong ini langsung bisa ya berarti.
1: Bisa,
0: ya?
1: Bisa, Kak.
0: Oh, enggak ada batas waktunya berarti. Cuma
1: enggak.
0: Tidur doang batas waktunya.
1: Kadang ada yang pesan dari malam buat siap
0: besok.
1: Itu siap subuh gitu.
0: Oh, iya. Kadang tuh tetanggaku juga ada yang kayak gitu lagi. Maksudnya tetanggaku ada yang punya usaha gitu, teman Produa. Nah, kadang tuh kita juga sering kayak gitu. Buat besok habis subuh ya karena akan ada acara pagi, misalkan gitu. Oh, jadi ready selalu ya karena ya berarti
1: Allah,
0: ya.
1: Kak.
0: Tapi harganya sama semua gitu.
1: Sama, Kak.
0: Oke. Harganya sama semua loh, teman Produa. Jadi kayaknya enggak terlalu bermasalah lah ya karena ya. Maksudnya tuh kayak ya udah harganya disamain aja gitu.
1: Iya.
0: Tapi ini kan sekarang nih karena ini tapi beberapa apa ya, beberapa owner juga yang sudah aku temuin tersejak ngobrol juga. Ya, as we know, dolar naik gitu ya, dan itu berpengaruh terhadap terhadap biaya produksi mereka juga. Nah, kalau di Kak Naya sendiri itu berpengaruh juga nggak? Apakah sekarang kan apa-apa naik gitu, cuman gaji kita yang stuck. Nah, tapi kalau Kak Naya gimana?
1: Ngaruh sih Kak, jadi isinya aja dikurangin dikit.
0: Oh gitu.
1: Dari... kalau harga sama tetap. Karena orang udah tahu harga segitu.
0: Oke. Jadi karena sudah terlanjur di harga segitu, takutnya orang-orang nanti bertanya-tanya, "Loh, kok jadi mahal nih Naya nih?" gitu ya. Jadi karena memang sudah tahu customernya harganya segitu ya, sudah akhirnya tuh isiannya yang dikurangi gitu. Aja. Tapi itu dijelaskan ke customernya enggak? Tapi agak ini ya, dari biasanya karena memang lagi pada naik nih harganya gitu.
1: Iya, dijelasin Kak.
0: Oke. Tapi customernya ngerti ya?
1: Ngerti.
0: Alhamdulillahnya ngerti, karena mereka juga merasakan naiknya harga barang-barang.
1: Semua naik kan.
0: Semua naik, betul. Ini jadi keresahan juga ya sekarang ya, karena ya. Walaupun kita nggak ada ini nih, teman Pro 2, walaupun kita juga nggak ada usaha yang membutuhkan biaya, maksudnya membutuhkan apa ya, bahan-bahan yang harus selalu ada dan segala macam, kita tetap merasakan. Ini minyak kenapa naik banget gitu?
1: Iya.
0: Yang harga awalnya segini jadi segini, gitu. Apalagi yang jualan, apalagi kayak karena ya jualannya harus digoreng setiap hari, harus dibikin segala macam. Jadi ya, tapi itu berpengaruh ya karena ya. Cuman ya, gitu. Akhirnya disiasati lah supaya customer senang dan kita tetap aman. Oke. Nah tapi ini kan karena ya sekarang nih usahanya, maksudnya di rumah gitu ya. Terus juga, kalau di rumah kan emang gak ada limitnya, karena kan di rumah nih gitu ya. Nah tapi karena ya ada keinginan kayaknya, aduh, apa kita buka gerai atau apa gitu, offline gitu. Maksudnya tuh kayak gerai offline shopnya gitu.
1: Ada sih Kak, mau buka kayak jualan di event-event gitu kan Kak. Tapi masih butuh usaha lagi lebih banyak.
0: Oke, jadi masih diiniin dulu ya. Tapi itu ada keinginannya untuk ke situ ya. Oke. Tapi ini masih diusahakan dulu nih, teman Pro 2. Kita doakan semoga bisa. Amin. Semoga segera bisa gitu ya. Ya kan harganya tetap sama, nggak naik. Ayo dong. Nah, tapi kalau pemesanan secara online, nah Kanaya, itu gimana tuh? Gimana caranya pesan secara online itu?
1: Pesannya melalui WA, kalau enggak IG, Kak.
0: Oke, Instagramnya namanya?
1: Dimsum keju goreng.
0: Dimsum keju goreng. Jadi kamu bisa, teman Pro 2, langsung di DM aja, nanti akan diarahkan ke WhatsApp juga ya karena ya. Oke, jadi bisa langsung di DM aja teman Pro 2 buat kamu yang emang pengen nyobain nih dimsum kejunya Kanaya, dimsum keju gorengnya Kanaya gitu ya, dan varian-varian lainnya. Nah itu bisa banget langsung aja. Dan tapi nih Kanaya, kalau kita beli secara langsung kan tadi bisa beli ke rumah juga, beli offline juga. Nah itu di mana tuh bisa kita temui Kanaya?
1: Di Jalan Palinggam 9 nomor 6, Kecamatan Padang Selatan, Kelurahan Pasagadang.
0: Oke, di Padang Selatan berarti ya. Oke. Wih, anak Pangsel nih, Padang Selatan. Oke deh, teman Pro 2. Jadi kamu bisa langsung saja ya, teman Pro 2 ya, bisa langsung ke sana juga, bisa di DM. Tapi kayaknya lebih aman di DM ya, kayaknya teman Pro 2 ya. Karena mungkin buat kamu yang mager-mageran kan banyak yang makan.
1: Iya.
0: Bisa. Tapi itu bisa dipesan dalam jumlah besar kah, Kak Naya?
1: Bisa, Kak.
0: Ada maksimum atau minimum pemesanan untuk kalau online?
1: Nggak ada batas sih Kak.
0: Nggak ada batas sih. Jadi
1: bebas mau beli berapa gitu.
0: Oke. Baiklah, jadi bebas aja nih teman Pro 2. Kadang ada juga yang menetapkan harus pesan sekian baru bisa ini gitu, baru bisa dipesan secara online gitu. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kalau Kanaya enggak ya?
1: Enggak.
0: Aman aja teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen pesan ya bisa langsung aja gitu ya. Nggak ada minimal pemesanannya, nggak ada. Oke deh. Nah tapi nih Kanaya, aku juga penasaran ya, ini di luar usaha-usahanya Kanaya nih gitu, ada keinginan nggak untuk kayaknya pengen coba usaha yang lain nih? Ini sudah digeluti menjadi rutinitas selama beberapa bulan ini. Ada keinginan untuk, aduh kayaknya pengen nyobain usaha yang lain deh gitu, ada nggak?
1: Ada Kak.
0: Wah, usaha apa tuh kalau boleh tahu?
1: Jahit baju.
0: Jahit. Oke, karena Kanaya suka jahit juga.
1: suka karena suka pakai baju-baju apa namanya itu kayak gamis gitu. Kalau dibeli kan lebih mahal gitu harganya. Jadi bagusan bikin sendiri sih Kak.
0: Oh gitu. Jadi pengen ini ya, beda arah berarti, bukan kuliner berarti.
1: Iya. Fashion.
0: Fashion, fashion. Semoga deh. Tapi Kanaya bisa jahit berarti ya?
1: Insya Allah bisa.
0: Wah keren banget. Aku gak ada yang bisa tuh masak gak bisa, jahit gak bisa. Dua-duanya gak ada yang bisa. Makanya aku salut banget untuk teman-teman yang apa usahanya di bidang jahit-jahit, jualan makanan. Aku salut banget karena aku bisa. Oke deh. Baiklah kalau gitu Kanaya, karena kita ngobrolnya udah cukup lama juga. Tapi sebelum kita close, Kanaya ada yang mau disampaikan dulu gak ke teman Pro 2? Bisa pesan di mana mungkin gitu. Mau dipromosikan dulu jualannya juga boleh Kanaya. Silahkan Kanaya. Jadi grogi Kanayanya. Aduh gimana ya. Tapi ya tau at least gitu ya Kanaya ya. Jadi kamu bisa pesannya di Instagramnya tadi apa Kanaya?
1: Dimsum keju goreng.
0: Dimsum keju goreng. Langsung aja teman Pro 2 dicek juga sosial medianya. Berarti yang bisa dihubungi itu di Instagram aja ya?
1: Iya.
0: Kanaya ya.
1: Di WA juga boleh Kak.
0: Oh di WA juga bisa. Nah itu langsung nanti Kanaya yang terima ya?
1: Iya.
0: Oke, mau di spill?
1: Oh boleh.
0: Oh boleh, silahkan Kanaya.
1: Silahkan dicatat ya.
0: Buat teman Pro 2 catat.
1: 0882 012 tunggu.
0: Ini aja lupa.
1: 0882 7914 0129.
0: Oke. Jadi itu dia teman Pro 2. Jadi bisa langsung dipesan via WhatsApp, bisa di ini juga bisa ya Kanaya ya. Di sosial media juga bisa teman Pro 2. Ada 4 varian dari dimsumnya Kanaya nih. Yang pertama dimsum keju, terus ada juga yang ubi ungu tadi ya. Isinya coklat ya Kanaya ya.
1: Sama keju juga.
0: Sama keju juga, dan juga ada
1: lumpia kentang.
0: Lumpia kentang nih teman Pro 2, menarik. Lumpia kentang dan juga bakso. Nah, jadi buat kamu yang pengen cemilan-cemilan manis dan juga gurih ini bisa langsung dipesan saja ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa juga cobain. Harganya sangat affordable, 25.000. Oke. Dan itu bisa mix ya Kanaya ya. Misalkan kita mau pesan bakso dan ini
1: enggak bisa Kak. Paling yang bisa tuh lumpia ubi ungu aja.
0: Oh.
1: Misalnya maunya satu keju, satu coklat itu.
0: Oh, jadi kalau dua itu berarti harus dengan varian yang sama.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau pengen mix teman Pro 2 beli lebih dari segitu. Satu varian masing-masing satu pack gitu.
1: Iya.
0: Ya. Oke deh Kanaya, terima kasih sudah hadir di Pro 2 siang hari ini. Terima kasih juga sudah berbagi sama kita. Ya sukses selalu untuk usahanya. Semoga nanti keinginannya bisa terwujud gitu ya. Dan semoga semakin banyak lagi variannya nanti gitu ya. Dan semakin banyak juga nih pelanggannya pastinya. Amin. Kita doakan teman Pro 2. Dan nanti kalau ada cerita yang baru lagi dari dimsum keju Naya, nah nanti datang lagi ke sini kita cerita lagi.
1: Oke,
0: terima kasih sekali lagi Kanaya.
1: Iya Kak, sama-sama.
0: Oke deh teman Pro 2, itu dia obrolan kita di siang hari ini barengan sama Kanaya teman Pro 2 dari dimsum keju Naya. Dan setelah ini masih banyak yang seru-seru di Pro 2, jadi jangan kemana-mana dulu, stay ninja terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: jati diri bangsa.
1: Kobarkan semangat Pancasila.
0: Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika.
2: Generasi muda generasi Pancasila.
3: Bahu membahu membangun Indonesia dalam semangat Pancasila.
4: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
5: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
7: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

98.8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya, teman Pro 2. Udah jam 1 siang, sudah panas banget. Emang Padang selalu panas ya. Tapi kemarin sempat gak panas, teman Pro 2. Hari ini panas lagi, tapi gak apa-apa. Walaupun cuaca di luar panas, yang penting hati kita adem. Makanya nih, biar lebih adem, teman Pro 2 dengerin kita. Makanya di siang hari ini di 90.8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh, teman Pro 2, jam 1 siang kita bakal update informasi dari dunia olahraga. Nah, ada updatean apa aja? Apakah masih soal Spanyol? Nanti deh bakal kita bahas, teman Pro 2. Sekarang jangan kemana-mana dulu, kayaknya kita mau play dulu nih lagu yang satu ini, teman Pro 2. Kita ke Teddy Swims with Mr. Know It All.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Pentinglah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Petenis Indonesia Muhammad Rifqi Fahitriadi menjadikan keberhasilannya meraih 3 gelar dalam 3 minggu terakhir pada rangkaian turnamen ITF M15 Wuning di China sebagai bekal untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Jadi Rifqi menutup seri keempat ITF M15 Wuning itu dengan memborong gelar tunggal dan juga ganda. Di nomor tunggal nih teman Produ, Rifqi ini mengalahkan unggulan ketiga asal Korea Selatan, Ho Yong Roh, dengan skor 6-4, 6-3 pada partai final di hari Minggu kemarin. Dan sehari sebelumnya, Rifqi bersama petenis Armenia Daniel Sarkisyan itu menjuarai nomor ganda setelah menundukkan pasangan Taiwan Xie Cheng Peng dan Lai Chuan Kai dengan skor 6-7, 7-6, dan 12-10.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memastikan layanan angkutan perintis tetap beroperasi hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut mencakup layanan angkutan jalan, barang, dan penyeberangan untuk menjaga konektivitas wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan terpencil. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhaanan menegaskan pemerintah terus menghadirkan layanan transportasi bagi masyarakat seluruh Indonesia dan layanan angkutan perintis dinilai mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Lagi santai di sore hari,

0: kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi, ada Mawar De Jong, cinta pertama dan terakhir. Tapi untuk Putri Kusumawardani ini bukan yang terakhir, teman Prodi. Jadi tunggal putri Indonesia ini membidik semifinal turnamen BWF World Tour Super 1000 untuk pertama kalinya setelah mengawali China Open 2026 dengan kemenangan yang meyakinkan. Nah, unggulan ke-6 ini menyingkirkan wakil tuan rumah Han Shanxi 2 game langsung 21-16 dan 21-16 pada babak 32 besar di Changzhou, China di hari Selasa ini nih, teman Pro 2. Jadi putri ini tampilnya cukup solid walaupun masih harus menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan yang lebih berangin dibandingkan dengan laga di Japan Open 2026 minggu lalu, teman Pro 2. Dan dari putri KW sendiri nih, teman Pro 2, ya itu sempat mendapatkan tekanan pada penghujung game kedua ketika Han itu meningkatkan tempo permainan dan lebih agresif melancarkan serangan. Nah, putri ini juga ngaku nih, teman Pro 2, beberapa kesalahan sendiri membuat lawannya mampu memangkas jarak perolehan angka. Tapi namanya lagi usaha gitu ya, teman Pro 2, tetap mampu menjaga kendali untuk menyelesaikan pertandingan dalam 2 game. Wow, good job.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, sudah jam 2 siang ternyata teman Pro 2. Masih panas, masih guys, panas banget nih hari, dilihat-lihat ya. Nggak cuma bisa dilihat kak, dirasa juga nih panasnya gitu. Nah tapi ini teman Pro 2, saran aku sih ya, untuk kamu yang hari ini ada kegiatan outdoor ya, di luar ruangan, jangan lupa juga untuk pakai sunscreen. Melindungi apa? Melindungi hati, melindungi kulit. Dan juga nih teman Pro 2, jangan lupa juga konsumsi air putih, betul sekali. Kita harus stay hydrated nih teman Pro 2 di cuaca yang sepanas ini, jangan sampai kita dehidrasi. Oke deh, baiklah teman Pro 2, di jam 2 siang kita bakal update informasi dari dunia showbiz. But after this, jangan kemana-mana dulu, kita move dulu nih ke lagu yang satu ini. Kita ke J-Hope with Mona Lisa. Girl,

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, ini dia nih updatean buat kamu di siang ini, teman Produa. So, grup Electro Funk asal London Jungle itu resmi memperkenalkan single terbaru mereka, Someday Somewhere. Nah, jadi teman Produa, ini adalah lagu ketiga dari album studio kelima mereka, Sunshine. Dan katanya nih teman Produa, album ini dijadwalkan bakal rilis di tanggal 14 Agustus 2026 dan menjadi karya terbaru Jungle setelah album Volcano yang dirilis di tahun 2023. Someday Somewhere ditulis oleh Lydia Kito dan juga Joshua Lee Lloyd Watson dengan diproduksi yang dikerjakan oleh Jilly Lloyd dan juga Lydia Kito, Tom McFarland dan Jamie Lillot Taylor. Nah, jadi nih teman Produa, untuk lagu ini sendiri itu juga dirilis bersamaan dengan video musiknya yang juga masih disutradarai sama Jilly Lloyd dan juga Charlie Di Placido, teman Produa. Nah, ngomongin soal lagunya nih teman Produa, ini tuh sebuah karya yang apa ya, yang gak terlalu serius sih ya teman Produa, tapi bisa dinikmatin dan pastinya sangat penuh energi. Dan juga nih teman Produa, Lydia Kito menyoroti permainan bass dalam lagu ini, khususnya nuansa bass funk yang menurutnya nih menjadi salah satu elemen paling penting yang menginspirasi dalam proses kreatif mereka.

0: Ambulan video mana? Mereka ini kita buat juga lah,
1: joget depan ambulan sini.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Gak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
3: Lagi santai di sore hari?

0: bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman produe terindah di dunia dari RC Widianto featuring Tiara Andini. Nah ini kayaknya juga terindah untuk sutradara Hollywood deh teman produe. Sekarang tuh lagi heboh banget teman produe, The Odyssey, film karyanya Christopher Nolan. Aduh, lagi dibicarakan di mana-mana nih ya. Tapi nih teman produe, jadi The Odyssey sendiri itu sebenarnya sudah banyak di apa ya, sudah di banyak dialihkan ke dalam banyak film sebenarnya. Jadi sebenarnya awalnya teman produa ini adalah sebuah puisi kuno karya Homer dari Yunani, dan bisa dibilang ini adalah mbahnya cerita petualangan deh. Jadi kisahnya ini fokusnya di Raja Odysseus ya, pemimpin Ithaka yang dikenal jenius dan penuh strategi. Nah saking legendarisnya nih teman produa, mahakarya ini terus menginspirasi banyak sutradara Hollywood. Jadi teman produa, ada beberapa film sih sebenarnya yang mengadaptasi kisah si Odysseus ini, The Odyssey. Yang pertama ada The Odyssey yang dirilis di tahun 2026 ini teman produa. So, teman produa, film terbaru garapan Christopher Nolan ini dibintangi Matt Damon, terus ada Anne Hathaway, ada siapa lagi, ada Tom Holland, ada Zendaya, and then Robert Pattinson, oh so many more, ada Lupita Nyong'o, aduh banyak banget teman produa. Jadi tuh kayaknya pemain bertabur pemain-pemain papan atas gitu ya. Jadi latarnya terasa modern sih teman produa, tapi tetap mempertahankan esensi klasiknya. Selain The Odyssey di tahun 2026 ini, jadi di tahun 97 juga pernah ada The Odyssey nih teman produa. Jadi ini tuh bukan film kayak sekarang gitu ya. Kalau yang versi 2026 kan itu IMAX tuh teman produa, jadi full IMAX dan juga kualitasnya emang luar biasa. Nah tapi di tahun 97 nih teman produa, ini adalah sebuah mini seri dimana ini diperankan sama Armand Assante gitu. Jadi ceritanya ngikutin cerita aslinya secara urut nih teman produa. Nah selain dua The Odyssey ini teman produa, sebelumnya juga ada nih, tapi di tahun 2000, Oh Brother Where Art Thou. Jadi ini termasuk film adaptasi dari kisah di Odyssey, tapi latar tempat dan tokohnya diubah total gitu ya. Terus ada juga The Return yang dirilis di tahun 2024 teman produa. Ini adalah film adaptasi di Odyssey, justru dimulai ketika Odysseus sudah sampai di rumahnya setelah 20 tahun menghilang. Dan teman produa juga ada Troy di Odyssey yang dirilis di tahun 2017, dan ini juga apa ya, murni adaptasi kisah di Odyssey, tapi sayangnya eksekusinya gagal total nih katanya sih gitu ya teman produa. Jadi ini kisahnya tentang petualangan Odysseus setelah perang Troya melawan monster-monster laut dengan efek CGI yang seadanya gitu katanya teman produa. Jadi ternyata kisah Odysseus sendiri itu sudah banyak diadaptasi ke dalam film Hollywood ya teman produa, dan yang terakhir ini yang di 2026, The Odyssey karya Christopher Nolan.

0: points. Manchester City are still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812151-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
3: Kegiatan ilegal di wilayah.
4: Ya Allah. Ini sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
5: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
6: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Teman terbaik.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Lestari Murdijat mendorong penguatan sistem perlindungan bagi seluruh warga negara khususnya kelompok rentan. Melalui implementasi yang konsisten terhadap regulasi pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual, ia menegaskan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 harus berjalan secara optimal. Mulai dari penegakan hukum, pemulihan korban, hingga upaya pencegahan berbasis masyarakat, dan ia juga mengingatkan bahwa Indonesia telah memasuki era penuaan penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, pada tahun 2024, jumlah penduduk lanjut usia mencapai sekitar 12% dari total populasi dengan lebih dari separuhnya merupakan perempuan. Karena itu, ia juga mendorong evaluasi dan penguatan sistem perlindungan bagi kelompok rentan, agar hak dan rasa aman setiap warga negara dapat terjamin. Film Mortal Kombat 2 akan mulai tersedia di layanan streaming HBO Max pada 24 Juli 2026. Film yang dirilis pada 2021 tersebut berhasil meraih pendapatan 129 juta dolar Amerika atau setara dengan 2,3 triliun rupiah di box office global. Sutradara Simon McQuaid kembali menggarap film ini setelah sebelumnya menyutradarai film pertama Mortal Kombat. Cerita film berfokus pada Johnny Cage, seorang aktor seni bela diri yang direkrut oleh Dewa Putih Raiden dan Sonya Blade. Johnny Cage bergabung dengan para pejuang Earthrealm untuk menghadapi para petarung dari Outworld dalam sebuah turnamen lintas dimensi. Carl Urban memerankan Johnny Cage, sementara Adeline Rudolph itu memerankan Kitana. Selain itu, Tati Gabriel berperan sebagai Jed, sahabat masa kecil Kitana, dan Damon Harriman itu memerankan penyihir gelap Quan Chi. Selain itu, Tadanobu Asano kembali memerankan karakter Raiden, sementara Hiroyuki Sanada tampil sebagai Scorpion. Jota Slim kembali sebagai Sub-Zero, dan Max Huang memerankan Kung Lao yang menggunakan topi bermata pisau sebagai senjata. Informasi terakhir, teman Pro 2, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia menggelar nonton bareng film Takkan Kubiarkan Kau Menangis bersama 100 peserta yang terdiri dari Mustahik dan Muzaki di Epicentrum XX1 Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Basnas memperkuat nilai-nilai keluarga sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial melalui media film. Suasana pemutaran film berlangsung hangat dan penuh emosi dengan respon antusias dari para peserta. Gelak tawa hingga momen haru mewarnai jalannya acara yang mengangkat kisah tentang keluarga, harapan, dan perjuangan meraih cita-cita. Pimpinan Basnas Republik Indonesia Bidang Riset Pengembangan Perencanaan dan Inovasi Syarifuddin mengatakan Basnas akan terus mendukung berbagai program yang memperkuat dakwah dan ketahanan keluarga. Menurutnya, film dapat menjadi media edukasi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian dan kebersamaan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinom.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, sudah jam 3 sore ternyata, teman Pro 2. Dan kita ditemenin sama Fana Merah Jambu Form from 420. Oke deh teman Pro 2, di jam 3 sore ini kita balik lagi di sore ceria. So let's start a new, apa ya teman Pro 2, a new things, a beautiful things together this afternoon teman Pro 2. Kita bakal seseruan bareng pastinya gitu ya. Karena jam 3 sore itu mostly teman Pro 2 sudah jamnya orang-orang pulang kerja. Jadi pada happy kayaknya ya teman Pro 2. Ini start dari jam 3 tuh udah mulai ada tuh jam-jamnya pulang gitu ya. Dan dari Sudirman nih teman Pro 2, kalau kita perhatikan jalanan di sore hari ini, sudah mulai terlihat apanya kak, orang-orangnya. Nah jadi tuh teman Pro 2 sudah mulai ramai ya, karena ini udah jam-jamnya memang untuk balik lagi ke rumah masing-masing sih ya teman Pro 2. Jadi ya begitulah hari ini teman Pro 2, akhirnya selesai juga rutinitas dan segala kekeosannya. Jadi mari kita enjoy dulu, relax dulu nih teman Pro 2. So nanti kita masih bakal balik lagi nemenin kamu, dan kali ini teman Pro 2 kita ke lagu yang satu ini dulu. Kita ke Tiffany with Heartbreak Hotel. Enjoy and stay.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
6: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
5: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
6: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
5: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
6: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
5: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
6: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
7: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo yang lagi bikin heboh juga nih, teman Prodo selain film The Odyssey ya yang lagi rame banget, teman Prodo. Tapi juga ini untuk pencinta Avenger. Nah, jadi trailer Avengers Doomsday, teman Prodo, itu pecahkan tradisi MCU 14 tahun. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, jadi nih teman Prodo, Marvel kembali bikin kejutan trailer Avengers Doomsday yang resmi dirilis di tanggal 20 Juli 2026 kemarin dan langsung jadi bahan omongan fans di mana-mana nih. Jadi bukan cuma karena hype filmnya, tapi juga karena ada perubahan besar yang gak biasa nih, teman Prodo. Bahkan ini tuh dibilang trailer yang mematahkan tradisi MCU selama lebih dari satu dekade. Nah, satu hal yang langsung terasa di trailer ini, di mana sosok yang akhirnya naik level dan mencuri perhatian gitu ya, mencuri spotlight juga nih, teman Prodo. Nah, jadi di trailernya ini, teman Prodo, untuk pertama kalinya dalam 14 tahun itu mereka merombak tradisi yang emang melekat banget sama karakternya Thor. Padahal ya, kita tuh tahu nih kalau Thor versi Chris Hemsworth itu adalah salah satu karakter paling penting di MCU. Bahkan nih, dia ini satu-satunya yang punya 4 film solo dan juga selalu muncul di semua film Avengers. Nah, kali ini teman Prodo, Thor itu dipastikan bakal balik lagi di Avengers Doomsday, tapi caranya tuh beda banget nih teman Prodo. Jadi Thor itu kayak ngasih semacam pidato gitu deh ya, buat menyemangati para Avengers. Nah, jadi intinya nih, dia ini ngomong kalau mereka harus bersatu kalau nggak mau semua pengorbanannya jadi sia-sia gitu. Dan nggak cuma itu juga nih, Thor juga muncul di salah satu adegan paling epic di bagian akhir trailer, di mana dia loncat menyerang Dr. Doom sambil membawa Stormbreaker. Nah, gimana nih teman Prodo? Kita jadi penasaran juga ya, gimana nih nanti Thor akan kembali di Doomsday? Ini tuh beda banget dari peran-peran dia yang ada di MCU sebelumnya nih teman Prodo. So, let's wait.

Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak akan mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi 2910.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Piala Dunia baru saja berakhir dengan Spanyol yang keluar sebagai pemenang ya, teman Produ. Tapi di balik perhelatan Piala Dunia 2026 pastinya nih, teman Produ, ada yang ini ya, ada yang sibuk deh. Iya kan ya, namanya juga panitia acara besar ya, teman Produ. Pasti banyak yang sibuk juga. Nah, salah satunya nih, teman Produ, adalah sosok wanita asal Indonesia yang bernama Wella Hatta. Jadi, perempuan asal Indonesia yang satu ini, teman Produ, mendadak mencuri perhatian publik tanah air karena dia ini dipercaya memegang peran krusial sebagai stage manager dalam rangkaian acara penutupan dan laga final Piala Dunia 2026 yang digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Jadi keterlibatannya dalam ajang sepak bola terbesar di planet ini terungkap melalui serangkaian unggahan di akun Instagram pribadinya nih, teman Produ. Jadi dalam foto dan video yang diunggah ya, itu kelihatan nih Wellanya itu berada di tengah lapangan stadion megah ini di MetLife ya, dan juga mengenakan kaos biru berlogo resmi FIFA World Cup 2026 lengkap dengan lanyard serta kartu identitas resmi dari FIFA. Nah, jadi nih teman Produ, dari sekian banyak momen di balik layarnya, salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi Wella itu adalah ketika berinteraksi dengan bintang papan atas Hollywood, Tom Cruise, teman Produ. Jadi aktor yang satu ini memang menjadi salah satu pengisi acara utama dalam pertunjukan megah sebelum kick off babak final dimulai. Dan katanya nih, teman Produ, dia tuh kaget banget juga dengan kerendahan hati pemeran utama waralaba film Mission Impossible ini selama berada di area backstage. Nah, terus ya teman Produ, setelah menjalani sesi latihan nih, ceritanya kan ada rehearsal dulu nih di lapangan ya, teman Produ, sebelum dimulai acaranya. Tom Cruise itu berinisiatif mendatangi tim produksi dan menawarkan diri untuk berfoto bersama. Ya Allah, Om Tom. Baik, bener nih Om Tom Cruise ya, teman Produ. Tapi emang gitu ya, karena emang udah seterkenal itu tuh ya, jadi dia juga kayak se-low-key itu juga. Jadi kalau mau foto ya udah ayo gitu. Malah bukan kita yang minta, dia yang menawarkan diri. Aduh, emang kelihatan nih aktor yang satu ini baik banget ya, teman Produ ya, ya kan. Jadi kayaknya kita bisa apa, kalau ketemu di jalan tuh nggak usah kayak aduh takut nih ada Tom Cruise. Cuman kita kapan ya ketemu Tom Cruise ya? Yang ada kita ketemu Tom and Jerry setiap hari, banyak kucing-kucing kita di sini. Ya udah deh teman Produ, semoga one day kita juga bisa foto bareng sama Tom Cruise, sama Tom-Tom yang lainnya juga ya kan ya. Ada Tom Hiddleston, ada Tom Holland, ada Tom apalagi, Tom Hardy, banyak artis yang namanya Tom. Semoga nanti mana? Tom and Jerry juga bisa, itu mah banyak di kantor kita, Tom and Jerry banyak banget, Jerry-nya juga banyak banget nih, teman Produ, nggak cuma Tom-nya aja. Oke deh, teman Produ, nanti kita balik lagi, tapi kita ke lagu yang satu ini. I've been alright. I've just been doing the same shit I've always liked. Smiling.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang, sore nih mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Indonesia mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Hal tersebut disampaikan Menlu RI pada sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu ASEAN di Manila, Filipina, Selasa 21 Juli 2026. Menurut Menlu Republik Indonesia, bagi seorang warga negara yang terjebak di wilayah konflik, ASEAN tidak diukur dari jumlah pertemuan tingkat tinggi atau pernyataan yang dikeluarkan, melainkan dari apakah bantuan benar-benar datang. Pada kesempatan yang sama, Indonesia juga menyambut baik pembentukan Forum Penjaga Pantai ASEAN, di mana Menlu Sugiono juga menyebut ini merupakan sebuah inisiatif yang Indonesia pelopori pada tahun 2022.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
3: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
5: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
6: Terbaik kamu.

Pradua FM, teman terbaik kamu teman Pradua. Kita balik lagi di sore ceria sore hari ini. Nah, teman Pradua, kita gak tahu sih ya, cuaca sering banget tidak menentu. Kalau hujan tuh bisa hujan banget, kalau panas tuh bisa panas banget nih teman Pradua. Nah, kalau udah di musim yang kayak gini, apa yang perlu kita tingkatkan? Uang, Kak. Nah, itu juga penting sih. Selain itu deh teman Pradua, imunitas tubuh. Nah, jadi nih teman Pradua, di momen-momen kayak sekarang ini ya, di musim yang tidak menentu, ups and down. Nah, imun kita juga ikutan ups and down nih teman Pradua, karena gimana pun tugas imun kita adalah menjaga stabilitas dari kesehatan kita di dalam tubuh ini gitu kan. Nah, jadi nih teman Pradua, penting banget untuk boosting imun dan juga tahu nih apa yang sedang dirasakan sama tubuh kamu. Misalkan nih teman Pradua, buat kamu yang sekarang mungkin lagi rada-rada aduh flu gitu ya, nggak harus pakai aduh sih, nggak harus, tapi ya siapa tahu kayak tiba-tiba aduh flu nih gitu. Nah, penting untuk kamu tahu juga nih teman Pradua, apa treatment yang tepat untuk hal yang sedang dihadapi sama tubuh kamu. Misalkan lagi kelelahan, butuhnya apa? Istirahat gitu. Kekurangan vitamin, harus konsumsi apa? Vitamin gitu. Jadi harus tahu ya teman Pradua, karena gimana pun siapa lagi yang akan tahu dengan diri kita kalau bukan kita sendiri gitu. Jadi jangan lupa juga untuk selalu rutin juga periksakan kesehatan kamu. Kalau misalkan ada satu dan lain halnya dalam tubuh kamu yang kamu ngerasa kayak aduh kayaknya gak beres ya, kayaknya nih ada gak nyaman di hidung atau di mata atau di kepala atau di saku kamu atau di dompet. Nah, itu harus tahu dulu penyebabnya apa gitu ya, dan kemudian diperiksakan biar apa teman Pradua, biar kita juga tahu nih penanganan yang tepat seperti apa, dan juga kita bisa meningkatkan imun tubuh kita supaya gak ada bagian-bagian lain juga yang kena penyakit gitu misalkan ya teman Pradua. Jadi penting banget nih untuk kita semua, tidak terbatas pada umurnya teman Pradua. Mau tua, mau muda, nah semuanya, mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau sudah dewasa, nah harus ya tahu dan sadar nih teman Pradua dengan kesehatan masing-masing, aware ya dengan apapun yang kita butuhkan nih teman Pradua. Oke, baiklah guys, ternyata sekarang sudah jam berapa nih? 16.48, berarti bentar lagi jam 5. Terus kenapa Rin kalau jam 5? Ya gak apa-apa aja, ngasih tahu aja nih teman Pradua, karena di jam-jam segini kan emang lagi padat-padatnya nih lalu lintas ya teman Pradua. Sudirman terlihat ramai tapi lancar kok, jadi aman aja nih kalau Sudirman sih ya teman Pradua. Tan Malaka juga lumayan ramai lancar teman Pradua, tapi belum tahu nih titik-titik yang lainnya akan seperti apa. Jadi penting juga untuk selalu patuh dengan rambu-rambu yang ada dan patuhi aturan yang ada selama berkendara. Oke deh teman Pradua, masih di sore ceria sore hari ini, kayaknya kita harus bikin sore hari ini menjadi lebih chill. Kita ke lagu yang satu ini teman Pradua, kita ke Malik and the Essentials with Senja Teduh Pelita.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: 29 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 5 sore. Nah, ini nih teman Pro 2. Berasa banget ya sore vibes-nya. Jadi itu teman Pro 2, kalau kemarin kayaknya dari pagi sampai sore gitu ya, mendung aja bawaannya. Kalau sekarang tuh lebih cerah, teman Pro 2. Jadi enggak apa-apa, kita nikmatin dulu suasana di sore hari ini sambil dengerin Pro 2 sih makin mantep. Pakai apa? Pakai pisang goreng juga enak nih. Emang kita dengerin apa ya, pakai pisang goreng gitu ya. Tapi enak juga sih teman Pro 2, pisang goreng yang namanya gorengan mah ya. Ah, tiada batas, guys. Jadi apapun gorengannya enak. Mau diminum pakai, mau diminum enggak tuh pisang goreng. Maksudnya mau dimakan pakai kopi juga enak. Mau makan pakai apa lagi? Pakai apa lagi ya, kita makan pisang goreng ada bawannya, dikasih cabe, enak, enak teman Pro 2. Kita minum pakai kopi enak, pakai teh enak, pakai air putih juga enak, pakai apa aja enak mah kalau gorengan ya. Nah, jadi teman Pro 2, emang kita harus chills dulu sore hari ini. Mungkin beban-beban di hari Selasa ini membuat kamu jadi aduh lelah, lunglai, capek gitu ya. Ya sudah, kita hempaskan dulu semuanya teman Pro 2, dan kita seseruan bareng dulu di sini. Jadi pastiin untuk stay tune di 90,8 MHz atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Semakin chills lagi nih kita kayaknya, karena kita bakal move dulu ke lagu yang satu ini teman Pro 2. Kita ke Peder Elias featuring Chat and Woe with Hey Hello.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

0: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
2: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
4: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awak.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore-sore gini enak banget ya. Selain gorengan yang kita makan tuh apa ya yang enak, yang sehat? Nah, buah. Nah, itu tuh teman Pro 2. Semakin hari semakin banyak yang menyukai buah-buahan, teman Pro 2, termasuk aku juga. Semakin hari aku semakin suka makan buah. Bukan karena apa-apa ya, teman Pro 2, lebih karena apa? Emang butuh. Jadi kalau dulu tuh kayak kita sering, aduh gak mau makan buah, gak mau makan sayur, karena emang kita gak suka. Kalau sekarang tuh lebih apa? Di faktor-faktor yang saat ini terjadi, sepertinya kita tuh lebih kebutuh ya guys, daripada daripada kayak suka gitu. Nah, tapi nih teman Pro 2, ngomongin soal si buah-buahan ini ya. Biasanya nih kan sering nih, apalagi buat orang-orang yang bekerja, sering banget tuh kayak, "Oh ya udah kita beli." Lalu di mana kita simpan? Kulkas. Nah, tapi ternyata teman Pro 2, tidak semua buah bisa disimpan di kulkas, cenah. Jadi ada aturan-aturan tertentu nih teman Pro 2. Jadi ada beberapa buah yang katanya tidak bisa dan tidak perlu sih sebenarnya masuk kulkas. Yang pertama ada mango alias mangga, teman Pro 2. Jadi mangga ini sebenarnya lebih baik disimpan di suhu ruang agar proses pematangannya berjalan alami. Hal ini dikarenakan udara di kulkas yang terlalu dingin itu bisa memperlambat proses tersebut, terutama ketika buahnya itu masih keras. Tapi untuk mangga yang sudah matang itu bisa dimasukkan ke kulkas kalau belum ingin langsung disantap, teman Pro 2. Jadi setelah dikupas lalu dipotong, simpan mangga dalam wadah tertutup agar kesegarannya tetap terjaga. Selain itu teman Pro 2, ada lagi buah jeruk ya. Buah apa? Jeruk maksudnya. Nah, jadi si jeruk ini teman Pro 2 juga nggak harus langsung dimasukin ke dalam kulkas. Jadi buah ini bisa disimpan di suhu ruang ya, kalau bakal dikonsumsi dalam waktu dekat gitu. Jadi misalkan baru beli itu kayak, oh ya udah nanti malam baru dimakan, ya udah simpannya di suhu ruang aja gitu. Jangan masukin kulkas. Nah, jadi teman Pro 2, cara ini ya katanya tuh bisa membantu menjaga aroma serta cita rasa buahnya tetap segar. Tapi kalau kamu pengen banget nih nyimpannya lebih lama gitu ya, masukin si jeruk ini ke dalam laci buah yang ada di kulkas ya, menggunakan wadah ataupun kemasan yang tidak terlalu rapat. Terus nih ada buah, bukan sembarang buah teman Pro 2, alpukat. Nah, si alpukat ini teman Pro 2 beda dari jeruk sih ya, yang lebih aman kayaknya untuk disimpan. Alpukat ini membutuhkan cara khusus nih supaya proses matangnya itu cukup cepat ya kan ya teman Pro 2. Jadi pokat yang masih keras itu sebaiknya diletakkan di suhu ruang supaya bisa matang secara alami. Nah, kalau misalkan langsung dimasukin ke dalam kulkas nih teman Pro 2, suhu dinginnya itu justru bisa memperlambat proses pematangan. Sementara itu, untuk alpukat yang sudah matang itu bisa disimpan di kulkas selama beberapa hari sebelum dikonsumsi. Tapi jangan terlalu lama gitu teman Pro 2. Jadi jangan yang kayak, aduh sebulan lagi baru kita makan deh. Jangan. Jangan ya adik-adik. Nah, terus teman Pro 2, ada nanas ya, alias pineapple nih teman Pro 2. Nah, nanas itu juga gak perlu buru-buru dimasukin ke dalam kulkas karena dia kan buah tropis. Jadi dia itu bisa ditaruh di tempat yang sejuk dengan suhu ruang selama belum dikupas. Tapi nanas yang sudah

dipotong itu akan lebih cepat mengalami oksidasi sehingga permukaannya itu bakal berubah jadi kecoklatan gitu teman pro 2. Jadi itu kalau udah kecoklatan tuh kayaknya aduh kurang menarik selera sih biasanya itu ya. Jadi lebih baik simpan potongan nanas dalam wadah tertutup di kulkas agar tetap segar dan tidak mudah terkontaminasi. Nah selain itu teman produ ada semangka dan juga melon ya. Jadi lebih baik disimpan dalam kondisi utuh selama belum ingin disantap. Kalau si semangka mah emang gitu, semangka tuh enaknya ketika baru dipotong dimakan mah enak tuh teman produ. Jadi tuh kalau misalkan sudah berhari gitu ya ada di dalam kulkas tuh rasanya jadi sebenarnya masih manis-manis aja, cuman tuh kayak kita agak kurang gitu ngelihatnya teman pro 2. Jadi kalau udah dipotong ya itu sebaiknya dikasih wadah tertutup, jangan dibiarin. Misalkan semangka kan apa tuh biasanya segitiga gitu kan ya, nah itu harusnya ditutup tuh teman pro 2, dimasukin ke dalam wadah tertutup supaya tetap segar gitu. Dan juga kalau melon nih teman pro 2, itu juga bakal lebih suhu lebih enak tuh kalau disimpannya di suhu ruang dalam kondisi yang utuh juga gitu ya. Jadi kalau melon sih, kalau udah mateng nih melonnya sebaiknya tuh segera dikonsumsi supaya rasa manisnya itu dan teksturnya itu tetap nikmat gitu, tetap enak untuk dimakan. Karena kalau udah over tuh rasanya juga, bukan rasanya sih, jadi teksturnya jadi kurang gitu teman pro 2 ya. Oke, baiklah, sudah kita spill nih teman pro 2 buah-buahan yang sebaiknya tidak ada di dalam kulkas ya, tapi kalau mau disimpan di kulkas juga bisa juga dengan beberapa syarat dan ketentuan sih sebenarnya. Jadi gimana teman pro 2? Abis ini buat kamu yang lagi makan buah-buahan ya, lagi fokus, lagi senang makan buah-buahan, nah bisa nih memperhatikan hal-hal yang sudah kita sebutin tadi.

Teman Produa dikutip dari rri.co.id, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari Selasa 21 Juli 2026. IHSG berada di level 6340,02 atau naik 108,24 poin. Sejak awal perdagangan, IHSG terus bergerak ke zona hijau setelah dibuka pada level 6273,57. Angka penutupan tersebut sekaligus menjadi posisi tertinggi indeks dalam perdagangan hari ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
5: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
8: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa. Nah sekarang tuh udah jam berapa sih ini? Wah, udah jam 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Nah jadi kayaknya sebentar lagi kita juga harus sign up nih teman Produa dari ruang dengar kamu. Tapi sebelum itu ada satu informasi terakhir nih teman Produa yang bakal aku share buat kamu. Jadi to choosing Texas from Ella Langley, teman Produa masih nangkring di posisi pertama Hot Billboard 100. Kebalik, Billboard Hot 100 nih teman Produa. Nah, jadi lagunya Ella Langley ini teman Produa berhasil bertahan di posisi pertama sejak digeser sama lagu-lagu lainnya nih, kayak I Knew It, I Knew You from Taylor Swift dan juga Hate That I Made You Love Me from Ariana Grande.

nih teman pro 2 adalah lagunya Ella Langley, yang mana lagu ini teman pro 2 dirilis di tanggal 17 Oktober di 2025 dari album studio keduanya, yaitu Dandelion, yang dirilis di tahun ini teman pro 2. Nah, jadi untuk Ella Langley sendiri, ini salah satu breakthrough dia di tahun 2026, di mana lagu ini nangkring di posisi pertama Billboard Hot 100. Tapi ini teman pro 2, untuk Choosing Texas sendiri ternyata itu juga udah mendapatkan posisi yang keren juga di berbagai chart ya. Udah rank juga teman pro 2, kayak di Australia, Kanada, Irlandia, New Zealand, dan juga di UK gitu. Jadi buat Ella Langley mungkin ini jadi breakthrough dia juga, dan ini adalah tahunnya dia juga kali ya teman pro 2. By the way, di chart kita di All Hits From International of the Week, lagu ini juga nangkring nih di posisi pertama beberapa minggu lalu sih ya teman pro 2. Keren banget sih. Oke, baiklah teman pro 2. Jadi sepertinya ya itu adalah informasi terakhir yang bisa kita share buat kamu di sore hari ini. Sekalian aku harus sign up juga nih teman pro 2 dari Ruang Dengar Kamu. Aduh, sayang banget sih. Tapi tenang saja, keseruan kamu tidak akan berakhir di sini teman pro 2. Setelah ini bakal ada Fatan yang nemenin kamu sampai di jaga malam nanti. So teman pro 2, jangan kemana-mana dulu. Stay in terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadziran wada'in Allah biiznihi wa sirajan munira. Para pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berhenti dan putus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita bersama, sehingga nikmat itu kita senantiasa bisa beramal, berbuat dan berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita tunaikan, yang sedang maupun yang masih kita niatkan kepada Allah, semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam senantiasa juga kita

ada namanya berpikir. Kalau berpikir itu namanya tafakkur. Kalau berzikir itu namanya tazakkur. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau tafakkur itu pada hakikatnya kita mencari. Sedangkan tazakkur itu pada hakikatnya kita mendapatkan apa yang kita cari. Lalu apa pula di antara zikir yang Allah sampaikan? Karena memang zikir itu kegunaannya juga untuk lepas dari kelalaian dan lepas dari kelupaan. Jadi penyakit kita ini yang sering muncul adalah penyakit lalai dan penyakit lupa. Itu di hati kita. Maka untuk melepaskan diri kita dari kelalaian dan kelupaan itu, kita sebaiknya banyak-banyak berzikir. Di antara zikir yang diperintahkan ialah selalu membanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu kenapa itu yang diperintahkan kepada kita? Karena memang salah satu sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik barang yang aku katakan dan Nabi sebelum kata Rasulullah ialah membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu kenapa itu? Karena memang zikir kalimat La ilaha illallah adalah merupakan kalimat tauhid dan kalimat Islam. Dan juga kalimat untuk membersihkan khabar-khabar nafsu dan khatar-khatar hati. Lalu bagi orang bertasawuf atau orang yang sudah bertariqah, diutamakan untuk menghilangkan khabar-khabar nafsu dan khatar-khatar hati kepada selain Allah. Bila mana khatar-khatar hati pada selain Allah hilang, penyebab datangnya waridat atau ta'aruf ilahi kepada batin si hamba. Artinya cahaya hati ini untuk mengenal Allah lebih kuat. Yang membawa kepada dia selalu dekat dan bermakrifat kepada Allah. Sehingga hatinya bersih dari syirik khafi di dalam batinnya. Maka zikir ini baru dikira menurut saf ialah dengan mendapatkan mazkur dalam hati. Inilah di antara yang diperintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Lalu tazakur atau berzikir ini untuk mendapatkannya perlu kita memahami atau tiga tingkatan. Pertama, dengan cara mau'izah atau pelajaran. Yang kedua, dengan ibtisyar atau mata hati. Yang ketiga, dengan buah-buah pemikiran. Para pendengar RI Padang yang berbahagia, adapun mau'izah atau pelajaran itu tiga syaratnya. Untuk mendapatkan zikir nikmat itu kita harus dapat mau'izah atau pelajaran. Untuk mendapatkan pelajaran ini kita memahami tiga syarat. Pertama, kita sangat berhajat kepada pelajaran. Kita berhajat berkemauan kita untuk belajar memahami atau berzikir yang bisa mengantarkan kita kepada hudur kepada Allah dan khusyuk kepada Allah. Untuk itu kita sangat berhajat kepada pelajaran. Kemanapun kita ini, hendaknya kemauan hati ini untuk mencari atau berguru atau belajar kemana-mana untuk mendapatkan kita hudur bersama Allah. Sehingga orang berhajat itu adalah orang berkemauan. Kata Nabi kita, man qasadallah la yakhibu. Orang-orang berkemauan kepada Allah atau berhajat kepada Allah, mereka tidak akan merugi. Untuk yang kedua ialah, dalam mendapatkan pelajaran kita dituntut buta daripada melihat aib orang mengajar. Syarat kita belajar kepada orang mengajarkan kita itu, kita tidak boleh sebenarnya melihat aib guru kita sendiri. Sebab kalau nampak oleh kita aib guru kita, maka terhijablah kita untuk mendapatkan pelajaran sendiri. Makanya para sahabat-sahabat Rasulullah itu tak pernah melihat hijab atau aib Rasulullah. Namun bagi orang melihat aib Rasulullah, terhijab dia mendapatkan hidayah dari Allah seperti Abu Lahab, Abu Jahil dan selain macamnya. Sahabat-sahabat yang mulia itu mereka tak pernah melihat ada aib

0: dan kesalahan kurang pada Rasulullah SAW. Begitulah kita belajar untuk mendapatkan zikir yang baik. Yang ketiga, mengetahui wa'ad atau janji baik dan wa'id janji buruk. Artinya Allah memberikan pahala bagi orang beramal soleh dan juga menyiapkan siksaan bagi orang yang berbuat salah. Itu namanya adalah mau'izah. Yang kedua, adapun ibtisyar atau melihat dengan mata hati, ada tiga syaratnya. Pertama, ketajaman akal untuk melihat mafasid dan masoleh, atau disebut juga mudarat dan manfaat. Yang kedua, melihat hari-hari beruntung atau belaba dan hari-hari merugi. Yang ketiga, terlepas daripada kebudakan syahwat. Dan sampai kita ini memperturukkan hawa nafsu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang kita pakai ialah manajemen kolbu. Tidak lagi atau mengurangi manajemen akal atau ilmu kita. Lalu yang ketiga adalah adapun mendapatkan buah-buah pemikiran ada empat syaratnya. Pertama, memendekkan angan-angan. Kedua, ta'amul atau berfikir Al-Quran hadis. Yang ketiga, mengurangi khabar-khabar atau keinginan nafsu seperti banyak makan, banyak tidur dan selainnya. Karena itu adalah akan mengurangi kita istiqomah beribadah. Yang keempat, mengurangi sangkutan-sangkutan hati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buah pemikiran yang dimaksud adalah kita dapat beramal soleh. Rahasia-rahasia dan makrifat yang selalu datang dalam hati kita. Dengan demikian kita dapat hidup aman, bahagia dunia dan akhirat. Di antara kita untuk mendapatkan zikir yang baik, maka kita perlu belajar, perlu melihat dengan mata hati kita, dan perlu selalu mendapatkan buah-buah pemikiran, sehingga semuanya adalah berkah bimbingan dari Rasulullah, bimbingan guru-guru kita untuk mendapatkan zikir yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk berzikir. Kenapa demikian? Karena bedanya orang hidup dan orang tidak hidup kata Rasulullah ialah orang hidup yang hatinya dan rohnya senantiasa berzikir kepada Allah. Orang meninggal adalah orang yang mati ialah orang tak pernah berzikir hati dan rohnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan hati yang berzikir, roh berzikir, perlu bimbingan seorang guru yang hakikat yang musul kepada Allah, yang musul Rasulullah. Inilah disebut dengan zikir adalah untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita senantiasa hidup bersama Allah, tidak bersama diri kita dan alam lainnya. Sehingga kita senantiasa terbimbing menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustadz Mashuri MA dengan judul Mari Banyak Berzikir. Pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah.

Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak akan mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi 2910.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, wih, wih, wih, wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya untuk Info Pro 2. Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KNTI, Sugeng Nugroho memaparkan, koperasi berperan strategis memperkuat ekonomi rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Sugeng, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan permodalan, distribusi hingga pemasaran hasil tangkapan nelayan. Sugeng menilai koperasi mampu memangkas rantai distribusi sehingga nelayan memperoleh harga jual hasil tangkapan lebih adil dan menguntungkan bersama. Ia berpandangan akses terhadap BBM bersubsidi masih terkendala persyaratan administrasi. Sementara, fasilitas pendukung belum tersebar merata bagi nelayan kecil. Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir mengapresiasi keberhasilan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menjuarai BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti nyata kerja keras atlet bulu tangkis Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menjuarai BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Sung-jae. Fajar Fikri yang berstatus unggulan kedua menaklukkan unggulan pertama itu dalam 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-17. Gelar tersebut menjadi satu-satunya yang dipersembahkan Indonesia pada Japan Open 2026. Raihan itu juga menjadi gelar BWF World Tour Super 750 pertama bagi Indonesia pada musim 2026. Bayern Munchen resmi mendatangkan Ismail Saibari dari PSV Eindhoven dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Gelandang serang asal Maroko itu mengaku keputusan bergabung ke klub raksasa Jerman tersebut tidak lepas dari peran pelatih Vincent Kompany. Meski masih memperkuat Maroko di Piala Dunia 2026 saat proses transfer rampung, Saibari kini dipastikan menjadi bagian dari Bayern. Nilai transfer pemain berusia 25 tahun itu dilaporkan mencapai 45 juta pound sterling atau sekitar 980 miliar rupiah. Saibari mengatakan bergabung dengan Bayern merupakan impian yang telah ia miliki sejak kecil. Ia juga optimis gaya bermain Bayern sesuai dengan karakter permainannya. Ia juga menegaskan kehadiran Vincent Kompany menjadi salah satu alasan utama menerima tawaran Bayern.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Yusuf teman Pro 2, it's Fatham Bina on Pro 2 Padang frekuensi 90,8 MHz malam hari ini. Yang mau ngajak kamu semuanya sebelum melanjutkan kebersamaan kita sampai tengah malam nanti. Tapi kali ini teman Pro 2, 19.45 pukul 19 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Aku mau ajak kamu dulu buat ikut program Music Live Chat. So teman Pro 2 bakal ditemenin sama Edith and Ellen. Dengan bintang tamunya ada Bloody Line. Oke, kalau gitu teman Pro 2, here we go. Wow.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Desi Teman Pro 2 Bloodline on Music Live Chat bersama hostnya Edit and Alan. And now you're back with me again. Pro 2 Padang 90,8 MHz Farhan Mubina bakal menemani kamu semuanya. Sebelum kita melanjutkan lagi ke lagu berikutnya, ini tadi kita habis mendengarkan lagu dari Lemon, Limitless Anthem, Teman Pro 2. Nah, BTW ini aku juga mau kasih informasi ke kamu dulu, Teman Pro 2. Ini mungkin kamu ada yang minat atau tertarik menjadi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Wah, kayaknya nanti untuk persyaratannya kita bakal lihat ya, Teman Pro 2 ya. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Agama itu nomor 10 tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota. Jadi tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat ini ngundang kamu semuanya tanpa terkecuali. Tapi ntar ada persyaratannya sih, Teman Pro 2. Siapapun itu, untuk kamu yang mendengarkan melalui frekuensi kita 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital sama streaming radio rri.co.id. Ini untuk persyaratannya, yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pasti warga negara Indonesia, terus juga beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya mulia, berakhlak mulia. Untuk usianya itu paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Terus juga harus sehat jasmani dan rohani. Nah, ini Teman Pro 2 harus digarisbawahi juga tidak menjadi anggota partai politik. Dan diutamakan yang memiliki kompetisi di bidang pengelolaan zakat. Mungkin antara kamu memang saat kuliah ngambil jurusannya terkait fikih atau juga terkait zakat. Nah, itu mungkin kamu yang tertarik berusia paling rendah tapi 40 tahun ya, Teman Pro 2 ya. Mungkin ada orang tuanya yang bisa kamu daftarkan, Teman Pro 2, atau kamu tawarkan. Terus juga syarat selanjutnya itu gak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Terus juga pendidikannya itu yang paling rendah sarjana, dan bersedia bekerja penuh waktu. Terus juga bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintah atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Terakhir, itu harus punya visi, misi dan juga program kerja. Nah, ini Teman Pro 2 untuk persyaratan, dokumen persyaratan, tata cara pendaftaran yang perlu dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi. Seperti pertama, itu pengumuman seleksi itu bakal hadir pada tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Nanti lanjut pelaksanaan pendaftarannya 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Jadi pengumuman seleksi itu sekaligus pelaksanaan pendaftaran. Lalu juga untuk seleksi administrasi nanti 30 Juli 2026. Nanti pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 1 Agustus 2026. Dan seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, terus sama penulisan makalah. Jadi ada seleksi kompetensi yang dihadirkan juga, Teman Pro 2. Itu tes pengetahuan dasar, TPD, sama penulisan makalah. Jadwalnya di tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Nanti juga pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasarnya sama penulisan makalah itu di tanggal 6 Agustus 2026. Nanti juga bakal ada seleksi wawancara di tanggal 8 Agustus 2026. Dan pengumuman hasil seleksi 10 besar itu di tanggal 11 Agustus 2026. Jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini itu dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://2simzat.kemenag.go.id. Jadi https://simzat.kemenag.go.id. Atau mungkin kalau mau informasi selengkapnya, kamu bisa hubungi kontak person tim sekretaris seleksi, sekretariat seleksi. Itu atas nama Jusnimar SOS di 085-274-761-141. Atau Al-Fajri SHIMHI itu di 0822 84
0812-2249-4943. Itu dia teman Pro 2. Informasi tentang seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
3: Samahnya titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lamo-lamo jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Malta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Malta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Malta, ngobrol asik ala orang awam.

Untuk kamu yang malam hari ini pikirannya lagi kacau banget, lebih baik kamu istirahatkan diri kamu sendiri. Gak usah beraktivitas banyak-banyak, berkegiatan banyak-banyak ya, karena sudah malam, sudah waktunya kamu untuk santai teman pro 2. Mungkin kalau memang masih ada pekerjaan, ya setidaknya harus tenangin diri. Jangan sampai malah gara-gara pikiran kacau malah bimbang, ini bingung mau gimana, harus menyelesaikannya seperti apa, ntar malah jadi galau teman pro 2. Ngomongin galau ya teman pro 2 ya, ini kan sebuah kata atau istilah yang udah berkeliaran, udah banyak banget sering didengar. Gak tahu dari tahun kapan ya teman pro 2 ya. Tapi mungkin kayaknya kita kalau ngulas galau ini menarik teman pro 2. Biar kita tahu ini sebenarnya kita lagi galau gak sih? Ini cara ngatasin kegalauan kita tuh seperti apa? Jadi kan memang galau itu sebuah istilah atau kata yang biasanya menggambarkan kondisi emosi itu yang benar-benar ruwet, kompleks, gak menentu. Terus juga kayak gelisah, campur lagi sama sedih, hati juga bawaannya gak tenang, bukan hanya hati, pikiran juga kayaknya gak tenang ya. Dan ya itu, pikiran kacau atau mempro 2. Biasanya galau juga kan dikaitin sama kayak kita tuh bingung untuk menentukan nih, kita nih harus seperti mana, seperti itu atau seperti ini. Ini kita harus putusin yang mana nih, yang baik atau yang benar. Dan juga ya biasanya juga keputusan dalam mengambil tindakan yang nantinya kamu bakal kepikiran, ah kalau misalnya aku ngambil tindakan ini nanti kedepannya bakal berantakan gak ya, ntar kalau misalnya aku ngambil tindakan ini nanti bakal ada masalah gak ya. Ya itu tuh udah mulai kamu bimbang, udah galau atau mempro 2. Belum lagi kalau misalnya biasanya juga dikaitkan dengan masalah hubungan ya, walaupun sekarang galau bukan hanya tentang masalah hubungan. Untuk kamu yang sudah bekerja pasti tahu bagaimana akhirnya bimbang di saat proses kita untuk menyelesaikan pekerjaan atau bekerja, bersosialisasi dengan rekan kerja. Wah, jadi kompleks nih, galau ini kompleks sih teman pro 2. Dan kondisi ini tuh biasanya ngebuat orang tuh kayak ngerasa terombang ambing atau terjebak dalam overthinking. Itu dia, overthinking. Kebanyakan kepikiran sana sini, benar atau salah, bisa atau enggak, nanti kayak gimana, itu overthinkingnya udah ngejebol deadline sebenarnya. Jadi itu kerjaan nggak selesai, cuman overthinking aja bawaannya teman pro 2. Dan akhirnya ya udah, galau itu ya kesulitan menemukan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi atau kita hadapi, karena bukan hanya kamu aja teman pro 2, aku pun pernah merasakan yang namanya galau. Jadi teman pro 2, kita kalau misalnya paham nih, ini galau tuh secara mendalam jadi langkah awal untuk mengelola perasaan ini dengan lebih baik. Makanya kita pada kesempatan kali ini ya sekilas, enggak sekilas juga sih, mungkin ntar pas di Kopstang agak ngelanjutin dikit teman pro 2. Nah, galau itu udah ada katanya dalam KBBI. Kalau KBBI itu beberapa arti. Pertama, salah satunya sibuk beramai-ramai atau ramai sekali. Jadi, di mall galau itu bisa jadi ya teman pro 2. Tapi bukan penggunanya, bukan seperti itu. Tapi ini menarik teman pro 2. Jadi galau itu sebenarnya sibuk ramai-ramai atau ramai sekali. Itu salah satu artinya ya. Tapi ke arti yang lain tuh, makna yang paling relevan dengan konteks emosional yaitu kacau tidak karuan. Ini dalam kurung pikiran. Nah, definisi secara tepat menggambarkan kondisi mental seseorang yang sedang galau. Ya memang ya, kalau kita ngegalau itu pikirannya sibuk, itu ramai semua, gak tahu pikirannya tuh, kita benar-benar nggak bisa fokus, cuman pikiran ini, pikiran itu ya, overthinking, lagi-lagi overthinking kalau galau atau mempro 2. Jadi kacau, pikirannya tuh kacau banget. Kalau secara psikologis, kalau perspektif psikologi, itu bisa diartikan sebagai bentuk ketidakseimbangan atau bahasanya tuh disequilibrium emosi dan pikiran. Ini kondisi tuh muncul ketika ada sesuatu yang kayaknya dikerasa kurang tepat atau nggak sesuai dengan harapan kita. Dan akhirnya ketidakseimbangan ini bisa berasal dari konflik internal maupun eksternal. Dan ini bakal memicu respon emosional yang gak stabil. Kayak misalnya kita ada kerjaan, ini udah harus diselesain nih pada hari ini juga. Tiba-tiba bos atau rekan, karena kita orang yang mungkin gak enakan, nah itu juga bisa jadi asal mula galau. Bisa jadi karena ketidakenakan teman pro 2. Padahal kita udah ada tugas yang
pokok atau tugas utama. Tapi karena bos, terus karena rekan meminta tolong. Sebenarnya memang istilahnya sih meminta tolong, tapi pada hakikatnya ya mungkin lebih kayak meminta untuk mengerjakan atau menyelesaikan. Ini tolong bantuin dulu dong. Nah, di saat itulah kamu kayak ngerasa, aduh, nggak enak nih kalau nggak ngerjain nih. Aduh, nggak enak nih kalau nggak ngebantuin nih. Tapi ini pokok. Tugas pokok deadline-nya hari ini nih. Aduh, gimana nih cara nyelesainya nih? Yang mana dulu nih? Nah, itu dia teman pro 2. Bisa jadi salah satu asal mula konflik yang akhirnya memicu respon emosional yang gak stabil. Tapi perlu kamu ketahui juga, galau itu bukan serta-merta tentang kesedihan. Jadi galau sedih itu beda secara dasar ya teman pro 2 ya. Kalau galau tuh lebih fokusnya sama kondisi pikiran yang kacau, berantakan, dan kayak bimbang dalam menghadapi situasi, ya situasi tertentu. Terus juga di sana tuh ada elemen ketidakpastian dan ketidakmampuan untuk memutuskan arah yang jelas. Ketika kamu galau, kamu gak bisa benar-benar memutuskan mana yang harus diselesaikan dulu. Mana yang harus aku putuskan? Apakah aku terus berjalan bersamanya? Atau kalau aku berjalan terus sama dia, itu aku bakal ngerasa terluka terus setiap harinya? Atau aku coba berjalan sama dia, berjalan lagi, berjalan kembali, mencoba memperbaiki hubungan, tapi apakah itu bisa? Wah, itu udah berantakan lagi ya nomor 2 ya. Nah, kalau sedih sendiri itu merujuk pada perasaan pilu, duka, atau kehilangan yang lebih spesifik. Jadi kalau perasaan sedih teman pro 2 itu kayak punya pemicu yang jelas. Jadi kayak seperti kehilangan orang yang terkasih, atau juga karena memang kegagalan. Misalnya kamu ada masalah sama pasangan kamu, dan akhirnya pasangan kamu memutuskan untuk pergi, itu pasti sedih banget kan. Pikiran kamu gak kacau, kamu cuman kayak ngerasa ditinggal aja, dan itu melukai hati kamu. Kamu gak kepikiran untuk gimana selanjutnya dan kacau balonya seperti apa, enggak teman pro 2. Nah, itu bedanya dengan galau dan sedih. But anyway, kita bakal lanjut lagi ngobrolin tentang galau. Karena galau sifatnya tuh lebih nyeluruh sama melibatkan kognisi. Nah, kalau sedih itu dia lebih dominan pada aspek afektifnya atau perasaan murninya. Jadi kalau melibatkan kognisi itu melibatkan ya kayak kita tuh harus menentukan mana yang harus dilakukan. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, teman pro 2, sebelum kita bakal bahas lainnya tentang galau malam hari ini.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: bikin sore kamu makin hidup.
1: Bareng RRI Pro 2 di Gaspol.
2: Teman terbaik.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih ngebahas istilah galau, menggambarkan sebuah perasaan yang campur aduk, benar-benar berantakan, entah itu pikiran, hati yang gak tenang, sedih, pikiran yang bimbang. Mungkin kamu yang nanya, kok bawaannya cheer sih, seneng sih, Fatan? Ya karena memang sini kan kita mau ngebahasnya biar sedanya kita ini jadi langkah awal mengelola perasaan ini dengan lebih baik dan gak galau-galau terus sama Pro 2. Ntar kamu kalau galau-galau terus ntar malah jadi penyakit, nah makanya itu sama Pro 2. Nah tadi kan udah banyak yang kita bahas ya, mulai dari artinya, dari KBBI-nya juga, terus perbedaannya sama sedih. Ya bisa dikatakan sedih itu lebih kayak perasaan yang ditampakkan dengan menangis mungkin. Nah kalau misalnya kalau galau itu ya tentang pikiran yang kacau balau. Nah kondisi yang dirasakan saat galau itu biasanya bingung. Jadi kamu kayak ngebingung nih, gak bisa benar-benar untuk berpikir dengan jernih dan juga apalagi untuk mengambil keputusan. Ini ya bisa mencakup masalah yang kecil sampai persoalan besar dalam hidup kamu. Masalah kerja, masalah hubungan. Kadang-kadang juga mungkin benar-benar masalah kecil aja, cuman ini nanti kita jemput pasangan kita pakai apa ya? Wah, itu udah ada opsi kayaknya orang heavy tuh. Kalau aku jemputnya pakai sepeda aja ya. Terus juga biasanya saat kondisi galau itu kan selain bingung itu kan juga resah. Karena emang rame, perasaan tuh rame atau mau Pro 2. Bingung, resah, menyesal dan juga perasaan yang gak nyaman. Nah kalau resah dan cemas itu kamu tuh kayak gak tenang, disertai dengan pikiran yang berlebihan, overthinking. Juga biasanya kalau cemas tuh munculnya terkait masa depan atau konsekuensi dari keputusan yang harus diambil. Kamu khawatir kalau misalnya ngambil tindakan ini nanti kedepannya bakal kacau, atau ngambil tindakan ini tapi belum tentu benar juga, nanti juga bisa aja berantakan. Nggak ngambil tindakan takutnya juga salah juga. Oh pokoknya benar-benar kamu nggak bisa untuk memutuskan, kamu belum bisa, kamu masih bimbang, kamu masih belum jernih pikirannya, dan itu yang membuat akhirnya kamu kayak ngerasa resah, cemas. Terus juga kamu menyesal mempro 2. Gak semuanya sih, jadi beberapa orang mungkin kayak ngerasa penyesalan mendalam terhadap tindakan atau pilihan di masa lalu. Dan ini bisa menjadi pemicu atau malah memperburuk rasa kegalauan yang sudah ada sebelumnya. Sebelum melakukan tindakan udah galau, dan saat udah melakukan tindakan menyesal ternyata lebih galau lagi. Terus juga perasaan yang gak nyaman, jadi secara umum galau tuh kayak menciptakan rasa yang gak nyaman secara emosional dan juga fisik. Dan ini dapat mempengaruhi kualitas tidur kamu loh, sama nafsu makan kamu dan juga konsentrasi sehari-hari. Makanya kalau misalnya kalau mau galau terus, itu masa ntar gak makan-makan. Terus juga harusnya kegiatan aktivitasnya berjalan lancar, malah kamu gak bisa konsentrasi untuk memprodua. Kalau kita lihat penyebab umumnya, untuk kamu sendiri boleh dong nanti cerita di Kopstang malam hari ini. Umumnya kamu galau tuh biasanya karena apa sih? Apakah masalah cinta atau asmara? Masalah pekerjaan atau karir? Atau memang ternyata ada situasi yang dalam hidup kamu tuh memang membingungkan, teman Pro 2? Untuk mengatasinya sih ya, itu kita semua punya cara masing-masing mungkin. Yang kadang-kadang mungkin ada yang efektif, ada yang enggak. Karena setelah udah berhasil kayak ngerasa, wah akhirnya udah gak galau lagi. Ternyata kedepannya kamu merasakan hal yang sama. Tapi mungkin bisa kamu coba teman Pro 2. Pertama kamu bisa identifikasi pemicunya apa sih, kenapa perasaan kamu tiba-tiba galau. Itu coba kamu kenalin dulu aja, apa yang akhirnya muncul ini perasaan galau ini. Perasaan resah, bimbang, terus juga cemas dalam hati, terus pikirannya juga tiba-tiba gak jernih. Kira-kira apa ya? Kalau misalnya direntetin masalah hubungan atau masalah asmara, aku belum ada siapa-siapa yang aku punya. Kalau masalah pekerjaan, bisa jadi sih. Karena tadi aku bekerja, mengerjakan ini, tapi ternyata harus ada revisi. Nah masalahnya revisinya tidak diberitahu seperti apa. Aku takut mengambil tindakan selanjutnya nanti malah banyak masalah lagi, atau tidak mengambilnya juga jadi masalah lagi. Itu bisa jadi ya teman-teman Pro 2. Atau mungkin emang situasi yang hidup kamu yang kayak entah itu. Kadang-kadang kan kalau pindah tempat tinggal, kamu ngikut orang tua, terus orang tua kayak, nah kita harus pindah lagi tempat tinggal, pindah lagi tempat tinggalnya. Wah itu langsung tuh, wah temennya udah banyak,
terus juga udah kayak merasa nyaman. Nanti kalau di lingkungan baru bakal ketemu tetangga seperti apa? Atau sama juga halnya kayak transisi sekolah atau universitas. Atau mungkin memang masih tujuan hidup kamu itu masih kurang jelas dan itu kadang-kadang yang membuat galau terus berlarut-larut atau memrol dua. Itu pun yang aku rasakan bahwa pada akhirnya memang kita itu harus punya option atau tujuan setidaknya dari hal-hal yang kecil dulu. Misalnya mungkin kita catat di lemari, ntar kedepannya nih apa yang kubutuhkan, apa yang kuinginkan, entah itu kendaraan, bermotor, atau mungkin nabung dulu seberapa banyak, beli rumah. Jadi ada hal yang bisa kita tuju untuk lebih mengarahkan hidup kita. Kalau misalnya nggak ada tujuan itu, ya kadang-kadang ya udah kita menjalan gitu-gitu aja. Dan itu kan biasanya juga ketidakjelasan tujuan hidup bisa menimbulkan perasaan galau. Dan kebingungan ini seringkali itu diikuti dengan pertanyaan eksistensial tentang arah hidup. Arah hidup kita sih kemana ya? Arah hidup kita nih maunya kemana ya? Arah hidup kita ini maunya kemana ya? Itu dia teman merodua penyebab umum yang biasanya memicu rasa galau. Dan kalau mengidentifikasinya tadi ya, kamu bisa coba dari hal yang kecil. Dan yang pasti kamu coba juga untuk menenangkan diri kamu dulu. Tarik nafas dalam-dalam, kamu pikirin baik-baik. Tadi apa ya yang salah ya? Mungkin kalau pengalaman aku ya teman merodua ya, aku udah ada plan nih untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini juga. Tapi ternyata karena memang ada pekerjaan pokok lainnya yang harus diselesaikan saat itu juga. Padahal sebenarnya bisa sih ada rekan lainnya yang membantu, tapi ternyata rekan lainnya juga sedang sibuk, ya udah. Akhirnya aku yang harus ngerjain. Tapi disitulah mungkin aku salah juga ya, karena belum terlalu terbiasa. Dan juga akhirnya memutuskannya bingung, harus cepet-cepet. Aduh, yang mana yang harus diselesaikan dulu nih? Aduh, gimana nih? Aduh, ya akhirnya ya udah, aku coba yang cari termudah, karena dengan yang termudah itu lebih cepat selesai, baru deh yang agak sulit. Atau juga bisa untuk cara mengatasi galau ini teman pro 2, itu berbagi cerita. Jadi kamu bisa coba ceritanya ke orang terpercaya, kayak teman, keluarga, atau mungkin pasangan kamu, yang harapannya sih bisa membantu ya untuk meringankan beban pikiran. Dan nantinya kamu bisa mendapatkan perspektif dari orang lain, itu juga sering memberikan kejelasan yang dibutuhkan. Kamu jangan merasa bahwa apa-apa kamu harus selesaikan sendiri, bisa jadi nggak selesai-selesai itu masalah, karena kamu hanya melihat dari perspektif kamu, kamu nggak melihat dari perspektif orang lain, dari rekan kerja kamu, yang bisa jadi itu insight baru yang akhirnya kamu ngerasa, oh iya ya, aku belum coba yang seperti ini nih cara menyelesaikan masalahnya nih. Nah, itu dia teman pro 2, berbagi cerita itu penting banget. Yang penting, kalau oversharing sih jangan terlalu ya. Belum lagi kalau misalnya hubungannya tuh bukan kayak hubungan darah, kayak misalnya masih teman, sahabat. Ya, it's okay lah kalau misalnya emang temennya udah benar-benar dari bibit, bebet, bobot kamu tuh dari kecil kamu udah sama dia. Dan juga teman pro 2, kamu bisa melakukan aktivitas menyenangkan. Jadi kamu bisa mengalihkan pikirannya untuk aktivitas seperti hobi atau yang kamu sukai. Terus juga kamu bisa untuk mempraktikkan relaksasi, jadi seperti meditasi, yoga, atau juga latihan pernapasan. Itu kan bisa membantu menenangkan pikiran dan meredakan kecemasan. Dan yang pasti tentukan batasan waktu untuk berpikir. Jika kamu overthinking, itu masalah utamanya, coba untuk menetapkan waktu khusus untuk memikirkan masalah. Setelah waktu tersebut habis, alihkan fokus ke hal lain. Itu dia teman pro 2. So, untuk kamu jangan galau di malam hari ini, karena hari ini untuk waktunya tidur. Jangan sampai karena rasa galau, kamu malah kepikiran terus-terus, nggak bisa tidur. Dan akhirnya besok bangun-bangun karena tidurnya jam 12, jam 1 malah nggak tidur. Itu malah hari-hari kamu nggak fokus teman pro 2, nggak konsentrasi nanti kerja atau beraktivitas berkegiatannya ya.

Podcast Senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: ada Lara dari Dialog Senja yang malam hari ini teman pro 2 kita dengarkan melalui kebersamaan kita di Kopstang Kopi Satanga pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Halo semuanya, dimanapun kamu berada, teman-teman Pro 2 yang mendengarkannya melalui frekuensi 90,8 MHz, aplikasi RRI Digital, dan juga streaming radio rri.co.id, maupun lagi-lagi teman Pro 2 ya, malam hari ini aku juga ingin menyapa teman-teman yang menyaksikannya melalui TikTok. BTW kalau yang di TikTok, aku juga ngajak kamu nih untuk mendengarkannya, biar ini kan kita menggunakan bukan live studio di perangkat komputer ya, jadi mungkin suara lagu-lagunya atau suara aku juga yang langsung dari on air ini kurang jelas. Jadi kamu bisa dengerinnya di aplikasi kita atau juga website kita rri.co.id. Dan malam hari ini teman Pro 2, tadi kan kita udah sempet ya ngebahas tentang galau. Yang penting teman Pro 2 jangan galau-galau. Tapi untuk kamu yang kayak ngerasa, aduh kayaknya aku gak pernah galau nih, aku kayak butuh tantangan nih, hidupnya soalnya flat-flat aja nih, makanya kayaknya mau nyari hal-hal yang membuat galau, waduh jangan juga ya, jangan nantangin ya. Kalau galau, kamu ngerasain galau itu pusing, benar-benar pusing teman Pro 2. Tapi mungkin kalau kamu penasaran atau kayak mau mencoba mencari hal yang membuat kamu sedih, nah malam hari ini teman Pro 2 aku mau ngebahas beberapa film yang bisa bikin galau mungkin atau sedih mungkin. So stay tune terus di 90,8 MHz, juga kamu bisa untuk request lagu malam hari ini, mendengarkan lagu-lagu di nomor telepon kita. Nah lo sudah ada yang menelpon ya di 0751274822 atau juga WhatsApp 0811665908. Halo-halo semuanya, selamat malam. Kayaknya kita langsung angkat telepon dulu ya, karena memang kan ini udah sering banget gitu kan yang namanya Kopstang, Kopi Satanga. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Hey, Bang Fitro lagi, Bang Fatang.
0: Bang Fitro lagi. Iya, Bang Fitro, halo.
1: Lagi dimulai.
0: Wah, agak terputus-putus nih, Bang Fitro.
1: Jelas.
0: Oke, sudah jelas, Bang Fitro. Kabar baik, Bang Fitro, alhamdulillah. Bang Fitro sendiri, kabarnya ya bagaimana malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Aku merasa bahagia bisa kata-kata yang sangat-sangat indah sekali di Indonesia.
0: Luar biasa, luar biasa.
1: Ya, alhamdulillah ini aku kemantun karena mau ikut acara Boya aku. Tapi kemarin itu aku enak bagian juga aku kebantu.
0: Ya, sayang banget ya Bang Fitro ya. Tapi sempat ngikutin nggak? Atau memang lagi istirahat Bang Fitro?
1: Nggak ngikutin saya Bang. Rugi ya saya Bang.
0: Rugi ya, karena memang ini terakhir ya Bang Fitro ya. Kita udah bakal nunggu 4 masa tahun lagi
1: ini,
0: nih.
1: Bang, masa apa ku ibaratnya kalau kata orang ku piala dunia tahun mangnya sampai tahun bisa awal ibu ikannya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kalau kita ikut 4 tahun lagi, kalau kita tidak ikut lagi mana kan zaman ngapua kan?
0: Iya, Bang Fitro, tontonan yang kemarin Bang Fitro antara Spanyol sama Argentina itu Bang Fitro juarain apa tuh?
1: Kalau aku Spanyol Bang.
0: Spanyol ya, berarti bukan Argentina ya. Soalnya kalau misalnya buat para pemirsa yang menyaksikan atau mendukung Argentina, kayaknya ini menjadi tontonan yang sedih ya, yang buat galau ya. Karena timnya iya, harus kalah ya. Nah itu teman Pro 2. Nah itu juga Bang Fitro, aku mau ajak Bang Fitro nih, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin Bang Fitro ada kayak rekomendasi film yang bikin nangis mungkin Bang Fitro?
1: Film yang bikin nangis itu adalah saya ingat waktu

0: kay Anya, mga ito. Tapi yan, bikin kita ikut subuh. Ya. Kita menggunakan lagu daerah kami kita di orang. Itu yang paling sedih, bang.
1: Okay.
0: Itu yang bikin galau, bang. Karena aku sudah mengalami, bang. Aku pernah mendengar lagu Minang di luar Sumatera Barat. Itu kalau tidak bisa ditahan air mata aku, bang, harus dikeluarkan juga, bang. Karena apa ya, bang, ya, kalau kita mendengar lagu ini kan lagu-lagu daerah ya, kampung-kampung yang kita dengar di rantau orang tuh mungkin agak lain yang kita dengarkan. Karena lebih senang kita mendengar lagu daerah kita di kampung kita itu.
1: Okay.
0: Mungkin bagi para perantau Minang yang ada di luar Sumatera Barat, mungkin ketika menggunakan siaran perbuah air padang, karena kan setiap minggu keempat kan ada namanya program Mauta kan.
1: Iya.
0: Mungkin ini yang membuat
1: Dalam kampung. Iya, Bang Fitro lebih kepada experience ya, jadi bukan film ya, tentang pengalaman-pengalaman Bang Fitro.
0: Ya, itu ini, bang, kayak saya kan dulu suka juga tuh film-film crazy, bang. Saya keluar dan film Ketika Cinta Bertasbih, bang.
1: Oh iya iya, betul. Ketika Cinta Bertasbih.
0: Karena film itu, bang, salah satu film yang bisa itu mengajak kita itu dekat pada Allah SWT dan pada Nabi Muhammad kan. Itu film itu bisa bikin nangis, bang. Jadi kan
1: iya,
0: awal itu juga sebenarnya ceramah-ceramah itu bukan hanya mengangkat ustaz-ustaz atau ulama-ulama yang hebat. Mulai film itu kita bisa dapat ilmu-ilmu agama atau dakwah-dakwah. Ya, karena kan dakwah itu bukan hanya mengomong kayak gini aja. Mungkin mulai film orang itu ada unsur-unsur dakwah itu. Ya, kita itu bisa mengajak ibaratnya mungkin orang sedang berusaha untuk membawa umat bisa lebih baik lagi.
1: Okay.
0: Apalagi kan sekarang ini ya akan akhir zamanku sudah nampak
1: langsung sama kita kan. Oke, siap Bang Fitro. Ini terima kasih banget nih rekomendasinya, betul ya. Ini udah lama banget film, tapi udah ada yang film keduanya kayaknya tuh. Yang itu lebih sedih lagi tuh Bang Fitro. Tapi boleh mungkin Bang Fitro untuk melanjutkan kebersamaan kita sama teman-teman Pro 2, mau request lagu apa nih Bang Fitro malam hari ini?
0: Iya. Untuk melanjutkan kebersamaan dengan teman-teman Pro 2, aku ingin mendengarkan salah satu lagu ini lumayan saya juga teringat sama salah satu teman kita di sebelah ya, di tempat di Aisyah. Aku sebenarnya juga tidaknya mungkin dulu dia pernah siaran di Pontaku sebelum dia siaran di tempat aku, dia masih baru ada lagu yang pernah dia putar. Salah satunya lagu dari ini ya, dari
1: 420.
0: Iya, yang judulnya ini apa tuh, Fana Merah Jambu.
1: Oke, kalau gitu kita bakal puterin. Bang Fitro mungkin boleh salam-salamnya.
0: Saya pertama untuk Bang Fatan.
1: Mm-hmm.
0: Oh iya bang, sisinya bagaimana dengan kabarnya Umi Akito, yakni Paladia Aitia?
1: Gimana Bang Fitro?
0: Bagaimana, apakah ada info kebaik tentang Paladia Aitia atau Umi Akito di sebelah?
1: Oh, Kak Dila, itu aku juga gak ada kabar-kabarnya Bang Tito.
0: Iya, jangan-jangan dia ala bahari, kak, tapi tidak diundang. Aku sudah ingin juga kan sudah mana aku.
1: Iya, kayak saya juga nggak ada kabarnya tuh.
0: Iya, sudah setahun ini kanin loh bang, karena jujur bang, aku dari awal dia siaran, awal kan dia di tahun 1 di tahun 4 aku suka juga tuh lagu-lagu dia.

0: Makanya aku setiap dengar lagu-lagu yang diputarkan tuh ingat dia pernah mutar lagu itu bang. Jadi sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Kadang dibuka siaran dia bawa ke acara undang kreatif itu sempat juga bawa galau bang.
1: Oke, okay, bang Fitro.
0: Itu aja bang ya.
1: Siap.
0: Kalau misalnya nanti ada bang Matan berkomunikasi sama dia, tolong sampaikan salam.
1: Insya Allah ya.
0: Kepada ya.
1: Iya, karena benar-benar benar-benar dari pertama kali pergi, aku juga nggak terlalu deket banget sih, makanya sampai sekarang nggak tahu kabarnya bagaimana.
0: Iya, mungkin yang deket mungkin Kak Cynthia, Kak ini mungkin lebih deket sama dia.
1: Iya.
0: Lagi, mungkin orang yang tiga tuh mungkin lebih dekat sama dia.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Oke, okay, kalau gitu bang Fitro, terima kasih banyak.
0: Atau Kak Ika, dia kan sama kan, dia kalau ini sama Kak Ika, dia kalau aku dia baru jalan, itu yang menemani dia tuh Kak Ika terus tuh itu satu tuh.
1: Iya. Oke, kalau gitu bang Fitro ya.
0: Iya. Banyak bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman Pro 2, kita langsung dengarkan lagu dari requestan bang Fitro malam hari ini. Ada 420, Fana Merah Jambu.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
4: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Beli aja deh.
5: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
6: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
7: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
6: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
7: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi, mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
6: Wah, cocok banget tuh buat aku.
7: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-33-66 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
2: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
7: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

Alright teman Pro 2, ini langsung ada nih rekomendasi untuk kamu semua yang kayaknya butuh film biar bisa nangis. Karena kan katanya ya, ini nanti kita bakal bahas lagi, kita coba ulik lagi teman Pro 2. Kalau nangis itu keluar air mata, itu bisa jadi membersihkan air mata kita teman Pro 2 dari kotoran dan debu-debu lainnya. Tapi anyway, kita langsung lanjut aja. Ini rekomendasi tadi habis ngobrol di TikTok, itu ada Bang Asoy Tabang, terus juga ada Bang Kato Kato. Memang nama-nama akunya unik-unik ya. Dan langsung teringat dengan film yang benar-benar udah dibuat sama beragam negara, bermacam negara atau berbagai negara, itu dengan judul Miracle in Cell 07 atau number 7 teman Pro 2. Mungkin kamu udah pernah dengar atau malah udah yang pernah melihatnya. Jadi ini ceritanya nih, itu tuh fokus tentang seorang ayah. Tapi memang ayah tersebut penyandang disabilitas intelektual. Jadi kayak memiliki kecerdasan tuh ya setingkat anak-anak gitu. Kenapa bisa menjadi seorang ayah? Ya namanya juga udah umur teman Pro 2 dan juga ada pasangan yang mau menerimanya padanya. Walaupun memang ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus diemban. Tapi ya mereka itu orang tuanya, ayahnya tersebut, kalau kan ini beragam negara yang membuat remaster atau remake-nya teman Pro 2 ya. Kalau versi Koreanya itu nama ayahnya adalah Lee Yong-gu. Kalau Indonesia juga ada sempat bikin teman Pro 2, itu namanya Dodo Rozak. Dan mereka hidup bahagia-bahagia aja, anaknya merasa bahagia-bahagia aja di samping ayahnya, malah penuh kasih sayang sama putri kecilnya yang cerdas. Nah, tapi suatu hari nasib malang tuh akhirnya menimpa ayahnya ketika ia berniat untuk menolong seorang anak pejabat atau polisi yang mengalami kecelakaan. Nah, tapi karena memang keterbatasan mentalnya itu sama intelektualnya itu ada tekanan kekuasaan, ia malah dituduh itu melakukan pemerkosaan serta pembunuhan teman Pro 2. Jadi yang awalnya niatnya untuk membantu, padahal dia kan juga udah punya anak teman Pro 2. Ya karena mungkin rasa kasih sayang kepada anak kecil dan menganggap itu anaknya, ya mencoba untuk menolong, tapi ternyata malah dituduh teman Pro 2 dan ia dijebloskan ke penjara cell number 7. Makanya kenapa ada khususnya nomor 7-nya, tapi kalau artinya itu masih belum tahu ya teman Pro 2 ya. Dan di cell number 7 itu, teman Pro 2 nomor 7 itu isinya tuh kriminal-kriminal kelas kakap. Tapi seiring berjalan waktu, para narapidana menyadari kesucian atau kebersihan atau kemurnian hati seorang ayah dan akhirnya bekerja sama. Itu kerjasamanya menyelundupkan, bukan membuat mereka kabur, tapi menyelundupkan putri kecilnya ke dalam sel. Jadi cerita kemudian bergerak maju saat sang anak yang sudah dewasa berjuang di pengadilan untuk membersihkan nama baik mendiang ayahnya. Jadi ya secara garis besar tentang itu teman Pro 2, kisah kasih seorang ayah kepada putri kecilnya, tapi ternyata ada musibah yang menimpa ayahnya. Ayahnya di penjara, putri kecilnya saking sayang sama ayahnya mencoba untuk bertemu sama ayahnya. Ya akhirnya dibuat dah tuh plan kerjasama semua pihak, berbagai pihak yang penjaga lapasnya juga beberapa ya, bukan semuanya. Karena pimpinan juga udah agak kesel tuh, pimpinan juga marah tuh. Karena masa bisa anak kecil masuk ke sebuah sel? Dan nantinya ada alur majunya ke depannya, itu ketika anaknya sudah dewasa membela ayahnya. Walaupun ayahnya sudah tiada, dia berusaha untuk membersihkan nama ayahnya teman Pro 2. Yang unik, film Miracle in Cell 07 ini teman Pro 2, itu tuh banyak negara yang mengadaptasinya karena naskah aslinya begitu kuat. Nah, memang ternyata film aslinya tuh asal Korea Selatan 2013. Ini menjadi salah satu film yang paling banyak dibuat atau ulang atau remake di dunia. Seperti Turki itu tahun 2019. Kalau Turki itu pakai bahasa daerahnya masing-masing ya. Itu Seven Kogustaki Musize. Ya pokoknya itulah teman Pro 2. Ini versi menyajikan drama yang jauh lebih pekat, kelam, dan memiliki ending yang sedikit berbeda sama yang aslinya dari asal Korea Selatan. Filipina juga ada juga, itu dibintangi sama artis Filipina Aga Muhlak. Versi ini juga sukses secara komersial.
Nah, Indonesia juga ada Teman Pro 2 itu tahun 2022. Digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo dan dibintangi sama Vino Gebastian. Dan juga di sana tuh, di film ini, Teman Pro 2 itu membukakan unsur budaya dan agama lokal. Bahkan versi Indonesia memiliki sequel resmi berjudul Second Miracle in Cell No. 7. Kalau negara lain ada juga dari India, Meksiko, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab. Ada juga adaptasi di Spanyol sama Amerika Serikat. Pokoknya banyak banget ini. Mungkin karena memang ceritanya yang semenyedihkan itu yang membuat kita benar-benar ngerasa iba, ngerasa kasihan. Yang bisa juga mungkin di antara kamu yang sudah pernah menyaksikannya hingga mengeluarkan atau meneteskan air mata. Kalau rating atau reviewnya, ini mendapatkan, ini kalau dari versi Korea Selatan ya Teman Pro 2 ya, 8.1/10 itu di platform IMDb. Atau kalau dari Rotten Tomatoes 89%. Jadi memang kayaknya worth it banget untuk kamu saksikan. Itu dia Teman Pro 2, salah satu di antara yang bakal kita bahas lainnya untuk film-film yang bisa bikin kita sedih. Karena kayaknya banyak juga di antara kamu kayak ngerasa, aduh, kalau hidupnya gini-gini aja kurang menantang. Kita butuh kesedihan biar ada alurnya tuh, naik turun tuh. Tapi jangan sedih-sedih banget lah, jangan galau-galau terus lah. Ntar kalau misalnya sedih sama galau itu ntar malah jadi frustasi. Itu ngaruh loh, kamu stres itu Teman Pro 2 itu ngaruh ke fisik kamu. Kali ini kan kita buat seru-seruan aja, karena kan film tujuannya buat hiburan. Oke, kita lanjut dulu untuk mendengarkan lagu yang sudah di request sama teman-teman kita melalui TikTok. Ini tadi ada Bang Asoy Tabang yang juga rekomendasinya tuh dari Bang Asoy Tabang. Akhirnya aku ingat, iya sih, itu pasti yang bikin sedih sih. Terus juga ada yang lainnya nih, kayak Sri siapa nih, coba kita lihat. Dari Sria Selalu. Nah, Sria Selalu gak tau. Sria Selalu itu Rio Laskar featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Untuk itu kita ke Eanu featuring Ari Lesmana dulu, Sesi Potret. Sesi Potret.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
2: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
1: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.

Masih dari kawasan Sudirman 12 pada malam hari ini sama Fathan Mubina. Masih ya sama aku ya teman Pro 2. Aku gak kemana-mana kok, malam hari ini aku bakal nemenin kamu terus. Di Pro 2 Padang, frekuensi 90,8 MHz, teman terbaik kamu. Dan kita udah menyediakan lagu, karena ini udah beberapa teman-teman kita yang request. Salah satunya dari Instagram gak tuh, dari TikTok, ada Eric Randa Bunga minta lagu dari Wally Bain, Baik-Baik Sayang, kita bakal puterin ya. Terus juga mau salam-salam nih untuk istriku yang tercinta, selamat istirahat aja deh. Untuk istrinya Bang Eric ya, bukan istriku ya, karena aku belum punya istri ya. Salam istrinya Bang Eric dari Bang Eric Randa Bunga. Terus juga ini ada Kak Lara Purnamasari, Nicky Jam featuring Will Smith, Live It Up. Oke, tapi sebelum melanjutkan untuk lagu berikutnya, nah, tadi udah ngobrol juga nih, ada bang atau nama akunnya Hyde House Fun, agak Belanda-Belanda gimana gitu. Ada fun-funnya. Ada film yang hampir sama seperti Miracle in Cell No. 7. Dan ini film dari Thailand. Walaupun judulnya ada bahasa Inggris, ada bahasa Thailandnya, yaitu How to Make Millions Before Grandma Dies. Mungkin kamu pernah dengar juga ya teman Pro 2 ya. Atau kalau bahasa Thailandnya Lan Mah. Ini bisa membuat kamu menangis pastinya teman Pro 2, karena film drama keluarga asal Thailand itu rilisan tahun 2024 ini itu mengeksplorasi tema ketulusan, terus juga keserakahan dan ikatan generasi dengan cara yang sangat jujur halus tapi menghujam perasaan penonton di paruh akhir cerita. Nah, cerita fokus pada M itu seorang pemuda yang putus kuliah tapi juga karena memang malas dan menghabiskan waktunya bermain game online teman Pro 2. Ketika dia melihat sepupunya berhasil mendapatkan warisan rumah mewah bernilai jutaan karena merawat kakek mereka yang sakit sampai meninggal, dan M mendapatkan sebuah ide bisnis. Agak tega ya, agak ngeri juga ya, tapi mau bagaimana ya teman Pro 2 ya. M mengetahui bahwa neneknya sendiri Ama itu baru aja didiagnosis menderita kanker stadium akhir, dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah Ama dan mengajukan diri sebagai perawat setianya. Karena idenya itu dari sepupunya yang berhasil mendapatkan warisan rumah. Mungkin kita saat ini ketawa-tawa ya dengar cerita sinopsisnya. Ini bukan cerita fullnya, tapi ini sinopsisnya teman Pro 2. Dan akhirnya niat awalnya yang murni karena keserakahan mau mengambil hati Ama biar jadi satu-satunya ahli waris yang mendapatkan rumah Ama sebelum sang nenek meninggal dunia. Tapi ternyata teman Pro 2, seiring berjalannya waktu yang mereka habiskan bersama dalam rutinitas harian, motif egois M perlahan mulai terkikis oleh kasih sayang dan kenyataan pahit tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Wah, mungkin di saat perjalanan-perjalanan itulah kamu bakal mengetahui bagaimana hati seorang bisa berubah. Untuk ratingnya ini menarik teman Pro 2, hampir sama kayak Miracle in Cell in No. 7, itu 8/10 di IMDb, sedangkan kalau di Rotten Tomatoes itu 97%. Dan kalau dibilang kenapa bisa bikin nangis ya, karena memang awalnya niat kan jahat, akhirnya dia ngerasa itu pasti ngerasa bersalah banget. Iya ampun, tega juga ya nungguin seseorang mati biar dapat warisannya, dan niatnya juga ngurus cuma buat dapat warisannya. Dan juga akhirnya juga ada rasa kerinduan nantinya ketika sudah ditinggal sama seseorang. That's it teman Pro 2. Kita bakal lanjut lagi film lainnya. Ini banyak banget rekomendasi buat kamu yang bisa kamu tonton. Mungkin dari Netflix juga. Pokoknya dari platform-platform streaming yang legal, yang memang harus berbayar pastinya ya. Jangan yang ilegal teman Pro 2. Kita harus nonton untuk menghargai para pembuatnya. Apalagi kalau di audisi itu dibuat dengan kamera dan juga efek yang bukan efek CGI tapi efek apa ya namanya tuh, kalau biasanya Nolan tuh identik dengan efek atau efek praktis. Nah, efek praktis, practical effect. Jadi benar-benar ngebuat kalau raksasa tuh dibuat bonekanya dulu. Nanti ya pokoknya idenya benar-benar inilah
gimana caranya ngebuat itu orang benar-benar sama raksasa sama orang asli itu kelihatan lagi ngobrol, nah kelihatan lagi berinteraksi, nah itu tuh ya, itu dia teman Pro 2, itu bakal susahnya, belum lagi kameranya bukan kamera digital tapi kamera IMAX. Itu bisa dibilang sih ya kayak kamera-kamera jadul teman Pro 2 tapi lebih modern lah. Jadi harus ada yang lembaran-lembaran hitam itu disiapin, terus kameranya juga gede. Kalau kamera digital kan agak sedeng ya teman Pro 2, kalau kamera IMAX itu lebih gede lagi.

0: karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
1: Apa?
2: Enak ya jadi kamu?
1: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
2: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut, walaupun bukan aku yang ingin sih.
1: Yang tabah ya.
3: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep, buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Udah banyak film, gak banyak sih, baru 2 ya. Baru 2 yang aku rekomendasiin. Itu juga rekomendasi dari teman-teman. Tadi ada Hyde House Fun, itu dari akun TikTok ya. Makanya aku panggilnya Hahafi. Itu lagu gak tuh, film dari Thailand, yaitu How to Make Millions Before Grandma Dies. Secara garis besar tentang seseorang yang merawat neneknya karena tujuannya yang salah, tapi akhirnya dia menyadari bagaimana ketika kehilangan seseorang dan juga niat yang salah itu akhirnya kayak ngerasa bersalah aja gitu. Terus juga ada Miracle in Cell Number 7. Jadi keajaiban di lapas atau sel nomor 7. Satu lagi teman Pro 2, ini mungkin yang bisa kamu tonton juga di Netflix. Ada Tick Tick Boom. Kayak lagu ya, Tick Tick Boom. But ini merupakan sebuah film drama musical biografi Amerika Serikat, rilisan tahun 2021, disutradarai oleh Lin-Manuel Miranda dalam debut penyutradaranya. Film ini diangkat dari pertunjukan musikal semi autobiografi berjudul sama, yaitu karya Jonathan. Itu judulnya sama, Tick Tick Boom, Tomo Pro 2. Itu karya Jonathan Larson, komposer teater legendaris yang mengubah wajah teater musikal Amerika lewat karya panggung rock fenomenalnya, yaitu Rent. Jadi berlatar tahun 1990-an, film ini fokus sama John. Itu seorang komposer teater muda berbakat yang bekerja sebagai pelayan di Moondance Dinner, New York. Dan sembari berjuang untuk menulis karya mahakaryanya, sebuah musikal fiksi ilmiah rock berjudul Superbia. Nah, menjelang ulang tahunnya yang ke-30, teman Pro 2, John tuh merasa tekanan yang sangat besar dan menyesakkan. Secara metaforis, ia terus mendengar suara detak jam yang berdetik kencang di dalam kepalanya. Dan John ini menghadapi krisis parubaya yang dipicu oleh kecemasan akan karirnya yang stagnan, terus juga keinginan pacarnya yaitu Susan untuk pindah dari New York, serta keputusan sahabatnya Michael yang meninggalkan dunia seni demi pekerjaan korporat yang mapan. Dan John akhirnya dipaksa menghadapi kenyataan pahit, apakah impian artistiknya sebanding dengan pengorbanan pribadi dan finansial yang ekstrim? Atau semuanya terjadi di tengah komunitas kreatif yang sedang dihantam oleh epidemi HIV atau AIDS. Jadi semuanya itu terjadi saat lagi ada pandemi epidemi HIV dan AIDS, teman Pro 2. Kayaknya kalau masalah dilema dengan teman-teman yang memang masuk ke dalam dunia seni, itu pasti banyak ya teman Pro 2 ya. Khususnya di Indonesia, makanya ini harapannya ke depan ini pemerintah udah benar-benar bisa fokus bagaimana seseorang seniman itu karya-karyanya bisa dihargai sebegitu mahalnya, atau malah memang kan kita bisa bilang karya itu tidak bisa dinilai, tapi memang tetap perlu ada harga yang perlu dibayarkan karena semua karya itu dibentuk dari pemikiran dan juga usaha yang dilakukan. Jadi nggak serta-merta kayak ya udah mau buat-buat aja nggak masalah, ntar kalau mau dinikmatin mah nikmatin, kalau enggak ya gimana, rugi dong. Karena kan ada juga yang memang mereka menjadikan itu sebuah karir, jadi nggak mungkin kan kalau karyanya cuman kita dengarkan tapi tidak ada imbalan yang diberikan sama senimannya. Bagaimana nanti mereka bakal melanjutkan lagi hidupnya? Seperti apa? Nah, akhirnya itu yang membuat orang-orang tuh kayak, seni nih di Indonesia jenjang karirnya bagus nggak sih? Mendingan seni atau korporat? Padahal kalau misalnya dia masuk seni, dia bisa menjadi musisi yang paling keren, musisi yang terkenal, atau komposer terkenal, atau mungkin yang film, seorang filmmaker terkenal, produser terkenal, sutradara terkenal. Tapi karena keraguan itu, akhirnya ya dia nggak bisa memilih. Jadi mungkin hanya bisa menjadikan sebagai hobi aja. Dan akhirnya ya dia memilih dunia pekerjaan korporat. Yang notabene suatu saat atau suatu waktu mungkin dia merasa tertekan. Tapi rasa tertekan itulah yang akhirnya
menjadi ide bagi dia untuk menuliskan sebuah cerita yang dituangkan dalam sebuah musikalis. Asik. Untuk ratingnya Teman Pro 2 Tik-Tik Boom ini mendapatkan 7,5/10. Kalau di Kartofit Fresh itu 88%, kalau Rotten Tomatoes itu 96%. Oke lah kalau gitu, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini kita bakal dengerin lagu Juicy Lucy, Lampu Kuning. Tapi sebelum beranjak ke lagu berikutnya, tentunya aku mau ajak kamu semuanya juga. Kita masih membuka layanan line telepon untuk kamu yang mau sapa-sapa atau sambil cerita atau juga mau merekomendasikan lagu, bukan lagu, film yang menurut kamu itu bisa membuat kita sedih. Kamu bisa nelpon di 0751-27482 sambil sapa-sapa, salam pendengar lainnya. Terus juga di 0811-665-5908. Kalau mau request silahkan. Di Instagram kita juga kita udah drop. Kamu tinggal cek aja story Instagram RRI_Pro2Padang. So, kalau gitu Teman Pro 2, Juicy Lucy, Lampu Kuning.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Alright, teman bro 2, berakhir sudah kebersamaan kita di Kopi Satanga malam hari ini sama Fathan Mubina. Waktunya aku gak pamit sih teman bro 2, karena ntar aku pamitnya di jam 23.55. Setelah ini kamu bakal dengerin lagu-lagu untuk menemani malam hari dan waktu istirahat kamu, waktu santai kamu menjelang pukul 24 ya. Jadi ntar 23 tuh kamu bakal dengerin lagu-lagu aja teman bro 2. Dan itu dia bahasan kita malam hari ini tentang mungkin bisa untuk jadi opsi untuk kamu yang mau nonton di layanan streaming ya, layanan streaming online. Ada Tick Tick Boom, terus juga ada dari film Thailand itu, yaitu How to Make Millions Before Grandma Dies sama Miracle in Cell Number 7. Kalau no, harusnya no 7 sih, bukan number 7. Itu number 7 ntar beda lagi. Kalau number 7 udah kayak yang sarjana yang di YouTube-YouTube tuh, temen pro 2 sarjana YouTube. Number 7. Ayolah kalau itu, thank you guys yang udah gabung, yang udah request pada malam hari ini. So kita langsung dengerin aja dari Martin Garrix, Katrina.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: CNN.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi...

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Mereka sudah membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan, membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik merintik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

Baik, sahabat kreatif, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Fathan Mubina pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Sampai ketemu lagi teman Pro 2 esok hari di Pro 2 RRI Padang, pusat kreativitas anak muda dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Selamat malam teman Pro 2, bye-bye semuanya.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفا الحمد لله رب العالمين. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kreatif RRI Pro 2 Padang, bertemu kita pada kesempatan kali ini. Kami akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan gambaran keinginan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita di dalam Al-Quran bagaimana nantinya keinginan dari penduduk neraka ketika mereka sudah berada di dalam neraka. Muara daripada kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah dua, antara nantinya kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma amin, ataupun nantinya na'udzubillah summa na'udzubillah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah gambaran keinginan dari penduduk neraka ketika mereka berada di dalam neraka? Yang pertama, penduduk neraka ketika mereka telah menjalani siksaan demi siksaan, Allah menggambarkan bagaimana pedihnya siksaan yang dijalani penduduk neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka ini hangus, maka akan kami ganti dengan kulit yang baru sehingga mereka merasakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keinginan yang pertama penduduk neraka adalah mereka meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penduduk neraka ini menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertuang di dalam Quran surat Al-Mukminun ayat 107 sampai 108. Apa kata penghuni neraka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa innal zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini apabila kami kembali kepada kesesatan, maka sungguh kami benar-benar orang yang zalim. Ini adalah keinginan penghuni neraka yang pertama. Mereka ingin keluar dari neraka. Lalu apa jawaban Allah, pendengar yang budiman? Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 108 dengan tegas menjawab, Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian dengan hina di dalamnya dan jangan pernah berbicara sekalipun kepadaku lagi. Maka ini jawaban yang tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penghuni neraka tinggal dengan hina dan tidak diizinkan lagi untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalilah penghuni neraka dengan perasaan yang putus asa, kembali menjalani hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun, bahkan ribuan tahun yang hitungannya kita tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu penghuni neraka ini kembali berkeinginan setelah lamanya menjalani siksaan demi siksaan, mereka kembali berkeinginan, namun mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta kepada malaikat Malik, yaitu malaikat penjaga neraka. Keinginan mereka ini tertuang di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 77 sampai 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk.
Maka penghuni neraka ini menyeru malaikat Malik, "Wahai Malik, liyaqdi 'alaina rabbuk, agar dimatikan sajalah kami oleh Tuhanmu." Maka apa jawaban daripada malaikat Malik pendengar yang budiman? "Qala innakum makithun." Malaikat Malik menjawab, "Sungguh tempat tinggal kalianlah di sana. Sungguh neraka itulah tempat menetap bagi kalian." Maka putus asa kembalilah penghuni neraka mendengar jawaban malaikat Malik. Maka ini keinginan mereka yang kedua. Mereka meminta agar dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selain daripada jin dan manusia, seumpama hewan, apabila hewan A menanduk hewan B ketika di dunia, maka hewan B hanya perlu membalas kepada hewan A tandukan yang semisal dengan di dunia dahulu, lalu mereka menjadi debu yang berterbangan. Sebagaimana ungkapan orang-orang kafir, "Ya laitani kuntu turaba," ketika melihat kejadian hewan menanduk kembali, membalas kembali apa yang mereka alami di dunia, maka mereka menjadi debu yang berterbangan. Orang-orang kafir berkata, "Ya laitani kuntu turaba, alangkah sekiranya aku menjadi debu yang berterbangan." Maka inilah keinginan penghuni neraka yang kedua, yaitu ingin dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun keinginan ini pun ditolak oleh malaikat Malik. Lalu apa keinginan penghuni neraka yang ketiga? Hal ini Allah gambarkan di dalam Quran surat Ghafir ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga neraka, penjaga jahannam, yaitu malaikat penjaga selain daripada malaikat Malik, "Ud'u rabbakum, mintakan kepada Tuhanmu agar diringankan bagi kami azab ini hanya sehari saja." Maka ini permintaan mereka yang ketiga. Mereka meminta diringankan barang hanya sehari saja siksaan neraka yang biasa mereka jalani, minuman yang tidak lain hanya darah dan nanah, makanan yang menghancurkan isi perut mereka. Maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penjaga jahanam, "Ud'u rabbakum, mintakan kepada Tuhanmu, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar diringankan bagi kami sehari saja dari azab." Maka apa jawaban daripada malaikat penjaga jahanam? "Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala." Emangnya dahulu kamu tidak mendapatkan pesan daripada utusan Allah? Mereka menjawab, "Kami mendapati pesan tersebut." Maka kata malaikat penjaga jahanam, "Qalu fad'u." Maka mintalah, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Dan tidaklah doa dan tidaklah permintaan orang-orang kafir yang berada di dalam neraka melainkan kesia-siaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu permintaan penduduk neraka yang terakhir, mereka tidak meminta kepada Allah, mereka tidak meminta kepada malaikat, mereka meminta kepada sesama mereka, yaitu manusia juga, tetapi manusia yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah gambarkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu 'alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, "Agar engkau berikan kepada kami sedikit air atau apa yang Allah rezekikan kepada kalian di dalam surga." Maka apa jawaban penghuni surga? Mereka ingin, mereka pun apa susahnya bagi mereka memberikan sedikit rezeki di dalam surga. Namun jawaban mereka, "Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin." Sungguh Allah telah menetapkan keharaman atas air ataupun rezeki di dalam surga kepada orang-orang yang berada di neraka. Maka inilah jawaban daripada penghuni surga.
Bisa kita bayangkan pendengar yang budiman, bagaimana keinginan penduduk neraka ini? Dari satu keinginan kepada keinginan lainnya semakin menurun keinginannya. Pertama, mereka ingin keluar dari neraka, namun Allah tolak. Kedua, mereka ingin agar dimatikan saja supaya tidak lagi merasakan siksaan neraka, namun juga ditolak. Ketiga, mereka menginginkan agar diringankan barang sehari saja, namun juga ditolak. Keempat, mereka ingin merasakan sedikit air ataupun rezeki, namun juga ditolak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini menjadi pengingat bagi kita. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

sudah nunggu dari tadi ya? Maaf, aku telat. Loh, kok nangis? Kamu kenapa sih? Wanita kan emang lebih sering menangis daripada pria, karena perasaan wanita lebih peka. Kamu tahu gak? Air mata manusia itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu basal, fungsinya melumasi, memberi nutrisi, dan melindungi kornea. Air mata jenis ini sebagai pelindung konstan untuk menjauhkan bahaya debu maupun kotoran. Terus ya ada air mata refleks. Ini terbentuk saat indera penglihatan kita perlu membersihkan bahan iritan berbahaya seperti asap dan benda asing. Kemudian ada juga nih yang namanya air mata emosional.

0: diproduksi sebagai respon terhadap rasa gembira, sedih, atau rasa takut, dan keadaan emosional lainnya. Oh iya, selain itu semua cairan di tubuh manusia memiliki sedikit garam di dalamnya loh, termasuk air mata. Kandungan garam pada air mata bahkan hampir mirip dengan plasma darah. Kamu kenapa sih? Dari tadi nangis terus. Aku datang telat kan udah minta maaf.
1: Aku dijodohkan, Dok.
0: Apa?
1: Aku gak bisa menolak keinginan Papa. Bulan depan mereka melamar aku.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Haji Muhammad Yamin di Pariaman terus berinovasi dalam pengelolaan lingkungan dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Melalui program Sampo JKO atau Sampah Organik Jadi Kompos, rumah sakit berhasil menekan volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir hingga sekitar 30%. Direktur RSUD Profesor Haji Muhammad Yamin di Kota Pariaman, Dr. Herlina Nasution kepada RRI mengatakan inovasi tersebut dilakukan dengan membangun 4 sumur kompos yang dimanfaatkan untuk mengolah seluruh sampah organik yang dihasilkan rumah sakit. Mulai dari sisa makanan instalasi gizi hingga daun dan limbah organik dari lingkungan rumah sakit. Lebih lanjut, Dr. Herlina menjelaskan kompos yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan penghijauan di lingkungan rumah sakit seperti pemeliharaan taman, penanaman pohon hingga kebun sayur. Selain digunakan sendiri, sebagian hasil kompos juga telah dipasarkan sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi rumah sakit.

Pertemuan Prodi Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli merupakan momen penting untuk mengingatkan seluruh orang dewasa bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Hari Anak Nasional yang tahun ini bertemakan Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan ini banyak diperingati oleh instansi, organisasi sosial, dan pemuda bahkan dari kalangan akademisi dengan menggelar berbagai kegiatan. Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Padang yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Korong Sigawang, Negari Sungai Asam, Kecamatan Dua Kali 11/6 Lingkung Padang Pariaman. Ketua Koordinator KKN UNP 2026 Bintang Rahman mengatakan mahasiswa yang sudah berada sejak tanggal 6 Juli 2026 lalu berencana akan menggelar peringatan Hari Anak Nasional dengan berbagai kegiatan dan perlombaan.

Informasi penutup Teman Pro 2, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten 50 Kota menemukan 33 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2026. Mayoritas kasus merupakan kekerasan seksual dengan korban didominasi anak-anak dengan pelaku berasal dari lingkungan keluarga terdekat. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2KB P3A Kabupaten 50 Kota, Salvina kepada RRI mengatakan 33 kasus tersebut merupakan laporan yang diterima sejak awal Januari 2026 hingga kemarin. Pada umumnya yang menjadi korban anak-anak, sedangkan pelaku berasal dari lingkungan keluarga terdekat seperti ayah kandung, ayah tiri, saudara maupun kerabat dekat. Dari kejadian tersebut, kata Salvina, masih banyak kasus yang tidak terungkap karena korban takut melapor dan keluarga memilih menutupi peristiwa tersebut. Padahal kekerasan yang dibiarkan akan meninggalkan trauma mendalam membuat anak menjadi murung, kehilangan semangat belajar hingga mengganggu kehidupan sosialnya. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi ini.

0: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Good morning. Selamat pagi, good morning, guten morgen. Apalagi bahasa yang harus kita pakai untuk mengucapkan selamat pagi hari ini teman Pro 2. Wow, udah ketemu lagi sama Cynthia Mutiara di station yang sama 90,8 MHz Pro 2, yang bisa kamu dengerin juga di streaming rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Tonton apa yang kamu dengar. Dan juga bisa di mana, hayo. Udah aku bilang ya, semua platformnya ya, teman Pro 2. Oh iya, di frekuensi terrestrial kita 90,8 MHz. Well, pagi ini setelah kemarin sempat hujan di malam hari, nah sekarang enggak tahu nih, hujan apa cerah. Emang ya, kemarin itu aku suka heran deh sama cuaca akhir-akhir ini, teman Pro 2. Kemarin dari pagi ke siang itu cerah banget. Tiba-tiba transisinya tuh drastis banget. Dari emang sih lokal, hujannya lokal dulu ya, dari jam 5 tiba-tiba awan bergerak cepet banget terus mendung. Nah bayangin aja, kebetulan waktu itu posisinya aku lagi di jalan, jadi kerasa banget kayak, lah perasaan baru sepersekian menit gitu ya jalan di jalan ini, dan awannya tuh masih cerah-cerah aja. Tapi abis itu kita kayak putar balik, udah mendung. Mendung yang mendung banget, dan akhirnya turun gerimis gitu. Tapi abis itu bentar doang, abis itu balik lagi, cuacanya cerah. Emang susah, unpredictable banget cuaca akhir-akhir ini teman Pro 2. Makanya aku ngingetin kamu buat selalu menjaga kesehatan. Kesehatan, selain kesehatan itu juga jaga perlengkapan kamu di kendaraan. Karena kadang kita suka, mungkin kendaraan roda 4 memang ada atapnya, tapi kan kita gak tahu nih, kalau kita mau keluar, mau ke parkiran, atau dari satu tempat turun kendaraan ke tempat lainnya, kayak gitu kan butuh yang namanya payung. Nah begitupun dengan kendaraan roda 2, harus menyiapkan mantel sekarang atau jas hujan gitu ya. Akhirnya teman Pro 2, di Pause and Play jam 6 sampai jam 7 kita bakal temenin kamu sama informasi terupdate terkini banget setelah era Piala Dunia 2026 tuh lagi heboh-hebohnya karena sudah dimenangkan oleh Spain alias Spanyol. Congratulations by the way once again. Kayaknya masih banyak yang belum move on ya teman Pro 2 dari Pildun 2026 ini. Gak apa-apa, it's okay, it's okay. Life must go, no matter what happen. Memang kehidupan akan terus berjalan ya teman Pro 2. Makanya nanti aku bakal update-update info hal terbaru apa yang harus kamu tahu. Sembari juga kamu bakal dengerin playlist-playlist yang terkini banget nih, yang kamu banget buat menghibur kamu di pagi ini, yang kayaknya lagi hektik, lagi sibuk buat siap-siap mau berangkat ngantor, sekolah, ngampus, atau apapun itu deh kesibukan kamu. Pokoknya aku berdoa semoga hari kamu menyenangkan. Have a great day, teman Pro 2.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota

0: baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah Makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay. Ini informasi yang harus kamu tahu di pagi ini, teman Pro 2. Kalau nih, siapa sini sih yang suka banget nonton film, tapi nontonnya tuh gak suka di bioskop. Sukanya nontonnya di streaming, atau mungkin sukanya nonton series-series di platform-platform online yang tersedia di internet. Nah, ternyata ini membuktikan banget kalau eksistensi internet tuh udah melejit gitu ya dibandingkan TV sekarang gitu. Karena lembaga sensor film bilang ada sekitar 72% masyarakat Indonesia yang sekarang itu lebih dominan mengakses tayangan lewat internet, mulai dari layanan over the top, video on demand, sampai media sosial. Sebenarnya kondisi ini makin ada sisi positif, positif dan negatifnya. Harusnya kalau dinilai semakin meningkat, iya, tapi semakin meningkatnya internet ini justru semakin penting juga literasi masyarakat dalam memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Nah, disampaikan sama Ketua LSF RI Naswardi yang bilang perubahan pola konsumsi masyarakat ini terungkap gegara hasil survei nasional LSF 2024. Karena emang ada kemudahan mengakses konten digital, tapi ini harus diimbangin sama kesadaran masyarakat nih untuk nerapin budaya sensor mandiri, teman Pro 2. Ya, emang benar sih, nyatanya emang gak semua konten yang beredar di sosial media itu sudah melalui proses filtrasi dan kurasi sebagaimana film yang diputar di bioskop ataupun televisi. Makanya kadang tuh banyak anak-anak yang jadi kelompok yang paling rentan banget terpapar konten dewasa, kayak pornografi, kekerasan, perjudian, narkotika, dan konten sensitif lainnya. Makanya sekarang LSF setiap tahunnya menerbitkan sekitar 41.000 surat tanda lulus sensor sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman. Dan selain itu juga nih, film dari 33 negara yang masuk ke Indonesia itu juga menjalani proses penilaian sebelum diedarkan ke masyarakat. Makanya untuk memperkuat literasi publik, LSF ini gelar Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang dirangkaikan dengan pemutaran film nasional Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Dan kegiatan ini menarik banget nih, ini diikutin sama 332 mahasiswa dan anggota komunitas yang diharapkan itu jadi agent of change-nya untuk memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Ini pesan juga gak sih buat kita, teman Pro 2? Karena gerakan ini sebenarnya bikin kita tuh aware kalau film itu sebenarnya bukan fungsinya cuma hiburan aja, tapi juga media edukasi dan pembentukan karakter bagi generasi bangsa. Coba deh, after nonton film, pasti kayak berasa ada sesuatu atau pelajaran yang kita pelajarin dari film itu. Makanya penting banget untuk menonton film sesuai dengan klasifikasi usia kita. Gitu ya, teman Pro 2. Oke deh, mulai sekarang kayaknya aku nonton film memang harus di terka-terka dulu nih, diraba-raba dulu nih kira-kira umur berapa yang boleh nonton. Soalnya aku kan masih 17 tahun ya. Nggak bercanda, teman Pro 2. Aku udah 20 tahun dan ke atas. Jadi sepertinya memang ada berbagai film yang sudah bisa ditonton. Tapi buat anak-anak, buat adik-adik kamu, itu kamu harus perhatikan banget film-film mana sih yang kayaknya udah bisa ditonton dan mana yang nggak boleh dia tonton. Gitu ya, teman Pro 2.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
6: Tau gak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
5: Oh, gitu ya?
6: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
5: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,6 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dari informasi seputar Hari Anak dan perfilman, nah sekarang aku mau ngasih tahu kalau ada Back Finlandia yang resmi gabung sama klub sepak bola Bali United, teman Pro 2. Evaluasi lini belakang Bali United di musim kemarin itu bikin manajemen itu langsung gercep ya, memperkuat skuad. Nah, tim yang berjuluk Serdadu Tridatu ini itu ngedatangin back asing untuk memperkokoh pertahanan mereka lewat musim kompetisi mendatang. Nah, pemain yang dipilih di manajemen itu ada Thomas Anton Rudolf Lam, di mana dia ini adalah back asal Finlandia berdarah Belanda yang bakal jadi bagian dari skuad Bali United di musim baru nanti. Udah lama ini Chief Executive Officer Bali United FC ya Besta Nuri bilang kalau kedatangan Thomas Lam sebagai pemain anyar Serdadu Tridatu ini diharapkan bisa memperbaiki dan ningkatin kualitas Bali United dong pastinya, teman Pro 2. Ini tinggi banget loh backnya, back Finlandia yang satu ini alias Thomas Lam ini, teman Pro 2, itu tingginya 188 cm, tinggi banget ya. Ia sempat mengawali karir bolanya di Amsterdam Football Club sebelum gabung sama AZ Alkmaar, klub asal Liga Belanda. Nah, dari sana dia berkembang sampai dapat kesempatan tampil di berbagai kompetisi. Gitu. Fun fact-nya, di 2013-2014 kemarin Thomas ini sempat satu tim sama Tom Haye waktu memperkuat AZ Alkmaar U21. Nah, gitu deh teman Pro 2. Jadi sebenarnya udah panjang banget ya perjalanan karirnya. Dia sempat bermain juga di sejumlah kompetisi internasional, sempat gabung di klub seperti Nottingham Forest Liga Inggris, ada FC Twente Belanda, Melbourne City di Australia, sampai terakhir dia ngebela Apollon Limassol FC. Waduh. Semoga kedatangan Thomas Lam ini bisa memperkuat ya sesuai dengan harapan pelatihnya dong untuk Bali United dan bisa membawa Bali United ke performa terbaiknya. Amin. Nah, dikit doa bareng-bareng ya teman berdua. Oke deh, nanti aku bakal balik lagi masih di sepeda teman Pro 2 dan bakal lebih banyak lagi informasi yang bakal kamu tahu. Habis ini kita bakal spill gimana perakhiran cuaca untuk hari ini ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.